0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
10: Obrolan seru di Produa FM.
11: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
12: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
10: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
13: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
3: Hah?
5: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Pro 2 juga
8: ya,
7: buat
8: kita ya.
9: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2. Oke teman Pro 2, di pukul 9 ke 10 kita bakal ngobrol bareng Fahri lagi, si pria itu lagi. Kita bakal ngobrolin tentang moderasi beragama ya teman Pro 2. So buat kamu yang mau bergabung bisa langsung ke TikTok kita ya di pukul 9 di @pro2palu ya teman Pro 2. Oke, Melia pamit dulu untuk segmen kali ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Pertama, makanan-makanan yang bergizi.
4: Betul. Ya, betul.
3: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belajar apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
5: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
3: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
5: Oke, okay, kalau saya ini kebetulan kemarin itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: lebih damai.
1: Ya, oke. Okay. Jadi sepanjang jalan satu jam. Kenapa sih udah kayak kepikir?
0: Oh iya, sorry.
1: Jadi teman Pro 2 selama satu jam ke depan ya Fahri, kita bakal ngebahas tentang apa itu moderasi beragama, mengapa penting untuk kehidupan kita. Sebenarnya ini kita udah ngebahas ini tiap minggu ya.
0: Iya, tapi karena pembahasan ini memang sangat penting dilakukan, ya. Apalagi kita yang hidup di tengah keberagaman gitu kan.
1: Betul. Kenapa?
0: Jadi buat teman Pro 2
1: jangan dimakan mic-nya, tolong ya.
0: Yang sedang mendengarkan, mari kita buka hati dan pikiran, asik. Karena moderasi beragama bukan hanya soal toleransi, tapi juga soal membangun kehidupan yang lebih damai dan harmonis.
1: Oke deh teman Pro 2 dan juga Fahri, kita break dulu ya. Kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Yuk, berangkat. Tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
5: Oke, siap.
4: Gas.
5: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.

0: FM Reri Prodopalu, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Masih di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dan teman Pro 2, kita bahas dulu nih tentang moderasi beragama
0: yes,
1: itu apa.
0: Mungkin dari pendengar ataupun yang lagi nonton masih ada yang belum tahu tentang apa itu moderasi beragama. Jadi moderasi beragama adalah sikap tengah dalam beragama. Artinya kita tidak berlebihan dalam menjalankan keyakinan dan tapi juga tidak mengabaikannya. Kita tetap teguh pada iman tapi menghargai perbedaan orang lain.
1: Oke, dan kenapa sih moderasi beragama itu penting ya Fari? Karena
0: karena apa itu?
1: Mau jawab semua.
0: Saya akan mengambil semua jawaban yang ada di Indonesia.
1: Hey. Oke, kenapa penting? Karena Indonesia itu punya banyak agama dan kepercayaan. Karena kalau setiap orang itu punya keinginan untuk menang sendiri, maka konflik itu bisa muncul. Jadi moderasi beragama itu membantu kita untuk saling menghormati ya.
0: Contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari ya. Saat ada perayaan agama tertentu, kita bisa ikut menjaga ketertiban, menghormati tradisi, dan tidak mengganggu. Itu bentuk nyata moderasi beragama.
1: Nah, betul. Selain itu juga Fari, moderasi beragama itu juga penting banget untuk menjaga persatuan bangsa. Kalau kita bisa hidup damai dalam keberagaman, maka Indonesia itu akan semakin kuat. Semakin kuat.
0: Iya, betul. Jadi moderasi beragama itu bukan berarti kita harus sama, tapi bagaimana kita bisa menerima perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman.
1: Betul sekali. Dan jangan lupa juga nih, moderasi beragama juga bisa mencegah radikalisme dengan sikap moderat ya. Dan kita bisa tolak ajakan yang mengarah pada kekerasan atau intoleransi. Jadi teman Pro 2, moderasi beragama itu adalah kunci untuk hidup lebih damai, lebih harmonis, dan juga lebih kuat seperti
0: sebagai bangsa.
1: Sebagai bangsa. Oke. Oke nih teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang 2 kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar 2 kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja 2 kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: Wah, nggak kerasa ya Fari.
1: Iya, kerasa banget. Ah,
0: iya, asik banget kita ngobrolin moderasi beragama ya, tapi mic-nya nggak dinaikin tadi.
1: Oh iya gak? Jadi nggak ada suara
0: iya.
1: Gitu? Astaga.
0: Oke deh, Fari, sekarang kita ngebahas nih bagaimana anak muda bisa berperan dalam moderasi beragama.
1: Ya, jadi anak muda itu kan punya energi dan kreativitas ya tentunya. Mereka bisa jadi agen perdamaian dengan cara sederhana nih. Misalnya, membuat kegiatan lintas agama di sekolah ataupun kampus.
0: Dan betul sekali ya Fari, anak muda juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan toleransi dengan konten kreatif. Jadi mereka ini bisa menginspirasi banyak orang untuk menghargai perbedaan.
1: Selain itu, anak muda juga bisa ikut aktif dalam komunitas nih teman Produa. Misalnya bergabung dengan organisasi yang fokus pada dialog antaragama atau membuat forum diskusi tentang keberagaman.
0: Dan yang gak kalah penting juga nih, anak muda itu bisa berperan dalam pendidikan dengan ikut serta dalam kegiatan literasi atau seminar ya tentang moderasi beragama. Jadi mereka ini bisa memperluas wawasan dan membagikannya kepada orang lain.
1: Jadi peran anak muda dalam moderasi beragama bukan hanya untuk diri sendiri nih, tapi juga untuk masyarakat luas. Dengan semangat dan kreativitas, mereka bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga perdamaian.
0: Perdamaian, perdamaian. Oke deh Fari, gak kerasa ya kita udah ngobrol tentang pentingnya moderasi beragama untuk hidup lebih damai. Dan
1: betul juga, moderasi beragama itu bukan hanya teori tentunya, tapi sikap hidup yang harus kita jalani setiap hari.
0: Nah, kalau setiap anak muda berani mengambil peran, maka masyarakat kita juga tentunya akan lebih kuat ya Fari menghadapi perbedaan.
1: Jadi mari kita mulai dari sekarang ya, buka hati, hargai perbedaan, dan juga jadikan moderasi beragama sebagai budaya.
0: Ya, jangan mangu. Tidak ada di skrip. Oke deh teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan kita dan juga sudah menyaksikan kita di TikTok ke hari ini. Teman Pro 2, jangan lupa apa?
1: Jangan lupa makan, jangan lupa beribadah tentunya, dan jangan lupa berdoa sebelum melakukan semua aktivitas.
0: Yes, betul banget. Semangat buat teman Pro 2 yang beraktivitas hari ini di pagi hari ini. Dan Melia pamit.
1: Dan saya Fahri pamit.
0: Sampai ketemu lagi di sepada berikutnya. Bye bye.
1: Bye.

0: Eh Dayat, kok sudah titip absen sama Rama toh? Terus kok sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan. Tenang.
0: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya. Kuliah cuma bakuliah di kantin. Absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi. Bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pidul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Hey, pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
7: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
8: Apa tuh?
7: Karena dari
8: waktu-waktu sih.
7: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer. Kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki. Kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
6: Keren sih, itu aku lihat juga.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: was new in Pro 2. In Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2 dilansir dari Step Max, Festival Tik-Tik Temu 2026 akan kembali digelar pada November mendatang, menandai edisi kelima festival tahunan tersebut. Tahun ini festival menjanjikan skala yang lebih besar dengan menghadirkan 5 panggung dan program menarik. Festival ini juga menggandeng manajemen talenta nasional seni budaya di bawah naungan Kementerian Kebudayaan melalui 3 program yang akan diadakan. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Lionel Messi kembali mencatatkan rekor dalam karir sepak bolanya yang memperpanjang status sebagai pemilik assist terbanyak sepanjang sejarah. Messi terus menambah jumlah assist setelah sebelumnya menembus lebih dari 400 di level klub maupun tim nasional. Catatan tersebut menempatkannya di puncak daftar sepanjang masa, melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia seperti Pele.
0: Intro 2.
1: Berita terakhir, teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu dunia Ed Sheeran mengumumkan perpisahannya dari label rekaman Warner Music. Keputusan besar ini menyudahi kemitraan panjang yang telah diterjalin erat selama 15 tahun terakhir. Selama bernaung di bawah payung label raksasa tersebut, Ed Sheeran sukses meluncurkan 8 album penuh yang berhasil merajai berbagai tangga lagu internasional. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FMR dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.

0: enaknya tidur hari ini? Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Oke, pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
2: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja. Ya.
3: Apa tuh? Hambatan apa dari
4: waktu-waktu sih?
2: Iya. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang juga ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga, awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki. Kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Iya.
1: Keren sih. Itu aku lihat juga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi obrolan kita di hari ini, aku mau ngajak teman Pro 2 menikmati karya dari musisi lokal daerah, yaitu The Box asal Palu, Sulawesi Tengah, yang bergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026. Dan lagu Tadulako ini dari grup musik The Box merupakan karya kolaborasi Gunawan, Agus Buncit, Arki Gunawan, dan juga almarhum Arwan. Dan lagu ini, teman Pro 2, mengangkat kisah Tadulako, di mana sosok panglima perang dalam budaya suku Kaili yang melambangkan keberanian dan juga semangat perjuangan membela tanah dan masyarakat. Menggunakan lirik berbahasa Kaili dialek Ledo, lagu ini menjadi pengingat bagi generasi muda untuk menghargai sejarah dan juga budaya leluhur. Video klipnya juga teman Pro 2 digarap oleh talenta muda Palu dengan konsep teatrikal tentang perjuangan seorang Tadulako yang harus meninggalkan keluarga demi membela tanah Kaili. Dirilis pada 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu, teman Pro 2. Video klip ini juga menjadi penghormatan ya bagi para perempuan yang dengan tulus merelakan orang-orang tercinta mereka untuk berjuang. Dan melalui karya ini juga, teman Pro 2, The Box tidak hanya menghadirkan musik tetapi juga pesan tentang keberanian, pengorbanan, dan juga penghargaan terhadap budaya serta sejarah Sulawesi Tengah. Jadi teman Pro 2, lewat karya-karya ini, kreativitas musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengar lebih luas. Ini salah satunya ya teman Pro 2, musisi lokal kebanggaan kita dengan lagu berjudul Tadulako. Ya teman Pro 2, oke, kita langsung saja dengerin bareng-bareng teman Pro 2 The Box dengan lagu yang berjudul Tadulako. Selamat

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya... berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
7: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
6: Iya benar.
8: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
7: Sosial media benar.
8: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
7: Oh.
8: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awareness-nya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang enggak tahu.
7: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu cari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
8: Kalau kita biasanya ada

0: sering kita ajak gitu kak, lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
0: gitu.
1: Karena Sweet Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
2: Anak Gen
1: Z.
2: Oh, oke. Okay.
1: Nah karena tadi dia bertanya Sweet Taichan itu apa sih?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Teknologi, game, gadget dan lain sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak. Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih ini sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
2: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Melia pamit ya teman Pro 2, karena bakal dilanjutin lagi sama IEX. So, Melia pamit, kita bakal ketemu lagi di Jaga Malam berikutnya. Bye-bye.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
3: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya sabu-sabu itu ya itu sebenarnya tidak bisa diedarluaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
2: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
3: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
0: Oke, siap.
3: Gas.
0: Helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
2: Obrolan seru di Produa FM.
4: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Yes, sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produe FM.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kita balik lagi ke topik kita ya kak, dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
0: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya. Kan ada juga yang kayak
1: ambis,
0: gitu ada,
1: ambis,
0: iya ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih yang penting naik kelas aja gitu.
2: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya tanpa melalui beasiswa gitu. Jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren gitu, jadi hebat, gak cuma lewat beasiswa gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau explore, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat. Bisa ke daerah satu, ke negara satu. Dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi, itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu gitu, padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama, yang penting memang mau gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau mau.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa jarum jam udah nunjukin pukul 11.40 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, gimana kabar kamu di hari Selasa 26 Mei 2026, teman Pro 2? Tentunya ya, hari ini masih akan tetap produktif di hari Selasa ini, teman Pro 2, karena sepertinya besok teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Adha ini bakalan libur nanti sampai di hari Kamis kalau nggak salah ya. Lumayan long weekend juga teman Pro 2, disambung lagi dengan WFA. Wih, peluang nih buat liburan nih teman Pro 2. Barengan sama Yekmalana yang siap menemani waktu nanggung menjelang istirahat makan siang kamu teman Pro 2. Tentunya di program Pro 2 Hitlist kali ini masih ada 20 menitan lagi. Silakan masukin lagu-lagu favorit kalian di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu. Dan juga buat kalian dengerin di Pro 2 lagi. Ya, dengerin Pro 2 di aplikasi RR Digital. Silakan di kolom komentarnya terbuka lebar buat kamu masukin lagu kesukaan kamu di sana. Kalau lihat keluar jendela sekarang teman Pro 2, langit Kota Palu lagi sedikit mendung. Tapi tadi sempat panas juga, tapi sekarang lagi mendung nih teman Pro 2. Matahari mungkin lagi malu-malunya nih, bikin hawa di studio jadi adem ayem gitu ya. Adem-adem syahdu gimana gitu. Tapi ingat teman Pro 2, biar langitnya mendung, suasana hati tetap semangat di hari Selasa ini, karena kita semua hukumnya wajib cuacanya atau semangatnya makin membara gitu ya. Jangan sampai cuaca adem begini malah bikin kamu ikut-ikutan mendung, mageran, apalagi sampai ketiduran di atas meja kantor kamu teman Pro 2. Jangan ya. Dan di santai siang nanti teman Pro 2, saya sudah menyiapkan beberapa informasi menarik tentunya di santai siang, informasi kuliner, olahraga maupun entertainment, sampai informasi lokal teman Pro 2. Plus ada deretan playlist lagu hits paling asik yang siap banget buat ngebooster energi kamu yang mungkin udah low di pertengahan hari gini teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 105 FM karena saya bakal puterin lagu-lagu asik setelah ini teman Pro 2. Yuk, boleh di absen sambil menunggu jam istirahat siang di tengah cuaca Palu yang mungkin lagi sedikit mendung kayak gini teman Pro 2. Apa menu makanan kamu yang mungkin makan siang incaran kamu gitu ya, yang paling pas buat menghangatkan suasana. Nanti kita bakal bahas lagi di jam 12 siang. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak membuat poin saya. Yang ketiga, poinnya yaitu saya ingin buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir, berdua.
2: Cuma itu sebutannya yang paling ini kamu tahu sebenarnya ya kan?
1: Iya, cuma
2: ya, karena sebenarnya bukan target pasien saja, tapi juga karena memang tadi kalau kerja tentang mereka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan pernah bekerja di satu perusahaan kemudian mendapatkan dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
1: Nah, karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Waktunya buat kamu yang lagi di kantoran atau mungkin lagi kuliah, istirahat gitu ya, teman Pro 2. Waktunya buat kamu untuk makan siang, dan pastinya juga waktunya santai siang. Ini informasi kuliner, teman Pro 2, atau informasi tips-tips makanan juga nih, teman Pro 2. Barengan sama Yek Maulana yang tentunya bakal menemani jam istirahat kamu jadi makin seru, teman Pro 2. Kalau kita lihat kalender besok, teman Pro 2, tepatnya di hari Rabu, kita sama-sama ngerayain Hari Raya Idul Adha nih. Atmosfer Lebaran Haji udah kerasa banget gak sih, teman Pro 2? Udah banyak tuh di sepantaran jalan di Kota Palu jualan daging, jualan bumbu-bumbu. Ibu-ibu lagi pada rempong nih, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin Idul Adha, teman Pro 2, selain momen ibadah dan momen kumpul keluarga, hal pertama yang langsung kebayang di otak kita pasti adalah makan besar. Iya gak sih, teman Pro 2? Mulai dari rendang yang tentunya bumbunya sangat meresap, gulai kambing ngaguri, sate yang juga enak gitu, sampai hidangan bersantan lainnya seolah udah antri di meja makan tuh besok, teman Pro 2. Dan euforia ini memang sering banget bikin kita lupa diri nih, teman Pro 2, sampai akhirnya pas liburan selesai dan kita iseng naik ketimbangan, jarumnya langsung melesat naik drastis dalam hitungan hari nih. Gak sampai hitungan hari, malah hitungan jam udah naik drastis tuh timbangan, teman Pro 2. Nah, biar timbangan kamu gak bikin jantungan setelah lebaran nanti, teman Pro 2, menikmati hidangan khas Idul Adha itu sebenarnya sah-sah aja kok, teman Pro 2, emang momennya gitu. Kunci utamanya ada pada pengendalian diri dan strategi cerdas saat kamu menyantapnya. Nah, kebetulan banget nih, teman Pro 2, di jam makan siang ini saya mau bagi-bagi trik jitu biar kamu tetap bisa makan enak tapi badan kamu tetap aman nanti pas besok Idul Adha, teman Pro 2. Yang pertama ada trik psikologis, teman Pro 2, yang paling gampang dan efektif adalah ganti ukuran piring kamu. Ganti. Pas kamu mau ambil nasi, teman Pro 2, atau gulai, atau mungkin rendang, teman Pro 2, di besok hari, skip piring ukuran besar dan pakailah piring atau mangkuk yang ukurannya lebih kecil dari biasanya. Secara visual, teman Pro 2, piring kecil itu bakal kelihatan penuh banget meskipun porsi makanan di dalamnya sebenarnya sedikit. Nah, trik ini bakal ngasih sinyal ke otak kamu kalau kamu udah makan banyak. Jadi, bisa menahan keinginan kamu buat menambah porsi secara berlebihan. Dan trik yang kedua, terapkan prinsip gizi, teman Pro 2. Gizi yang seimbang ya di piring kecil kamu tadi. Caranya, bagi kapasitas piring kamu, pastikan setengahnya diisi sama sayur-sayuran hijau, lalapan, atau buah-buahan yang kaya akan serat. Nah, serat ini juga penting banget, teman Pro 2, selain bikin kenyang lebih lama dan melancarkan pencernaan tentunya. Serat ini juga berfungsi buat mengikat sebagian lemak dari daging yang kamu makan. Terus, pas makan, teman Pro 2, jangan kayak orang dikejar deadline. Kunyah makanan secara perlahan, teman Pro 2, minimal 20-30 kali sebelum ditelan. Makan dengan santai dan lambat bakal ngasih waktu buat tubuh kamu mengirim sinyal kenyang ke otak kamu tepat waktu. Jadi, kamu bisa terhindar dari begah atau kekenyangan yang menyiksa, teman Pro 2. Masih ada tips terakhir tentunya, nanti bakal saya bagiin di segmen berikutnya. Tapi sebelum itu, saya juga mau thank you dulu buat yang udah join di Pro 2 FM Palu, yang request lagu Utopia Rasa Ini Indah dari Kak Lara Purnamasari. Siap, langsung aja ini, teman Pro 2, requestan dari Kak Lara Purnamasari, Rasa Ini Indah dari Utopia.

0: lihat, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
4: Okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut kedepannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Chen juga di situ. Dan juga mungkin Rubalang juga boleh dipantau.
3: Oke, dicatat ya teman, IG Rubalang dan juga IG-nya Indica Foundation.
2: Terus obrolan seru Pro 2 Palu di 100M dan aplikasi RRI Digital.

saat lebaran nanti timbangannya gak naik drastis terbawah. Tadi ada dua tips saya bagiin di segmen 1 teman bro 2 itu, dengan trik psikologis yang pertama yang boleh lakuin gitu, dan ini bisa dibilang F teman bro 2 dengan mengganti ukuran kamu. Nah berikutnya, dua, kamu bisa terapkan prinsip gizi seimbang di cil kamu tadi, bisa dengan cara memastikan setengahnya diisi sama hijau, lalapan, atau buah-buahan yang kaya akan serat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa serat ini juga penting pro 2, selain bikin kenyang lebih lama, ini juga dapat belanjaan. Serat juga berfungsi buat mengikat lemak dari daging yang kamu makan di hari adha teman pro 2. Ya kali Idul Adha kan daging teman pro 2, kayaknya sesuatu yang gak mungkin gitu ya. Nah tips terakhir teman pro 2 dia, santai siang di informasi kuliner kali ini teman bro 2. Ini soal kita memilih lauk di meja makan. Daging sapi atau kambing itu pada dasarnya adalah sumber yang sangat bagus nih buat tubuh kita semua. Lagi-lagi kembali ke cara pengolahan dan daging yang kamu ambil bisa mengubah nilai kalori secara drastis. Jadi pas kamu mau ambil lauk lah potongan daging yang minyak atau tanpa gaji. Gaji ya teman bro 2, bukan gak digaji. Selain itu juga teman bro 2, ini nih yang paling menarik. Batasi menuangkan kuah atau kuah rendang yang syarat dan minyak ke atas nasi kamu. Cukup ambil dagingnya, terus tiriskan sedikit kuahnya biar asupan kalori dan juga kolesterol jahatnya gak berlebihan teman. Dan yang terakhir, jangan pernah lupakan air. Iya, lagi-lagi air putih teman bro 2. Sebegitu air putih di kehidupan kita, masa iya kamu air putih? Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi baik, soalnya kadang memang tubuh kita itu sendiri mengartikan rasa haus sebagai rasa lapar yang malah memicu kita buat terus-menerus setelah makan besar teman pro 2. Dan rencanaan matang kayak gini teman pro 2, tentunya kamu nikmati Idul Adha dengan bahagia tanpa jarum timbangan geser ke kanan. Itu enggak kalau jarum timbangannya geser ke kanan 2. Gimana udah sih memperhatikan trik ini biar pas makan makan kalian gak kaget lagi tuh timbangannya bakal naik ala stuck nih teman pro 2. Dan ngomongin soal hidangan besok, apa sih satu masakan daging yang paling kamu tunggu-tunggu dan wajib meja makan rumah kamu teman bro 2? Apakah tim sate atau rendang sapi atau tim gulai nih teman bro 2? Mungkin kaledo. Wih, ini paling sering ada di meja makan orang-orang Kaili doang. Gak cuma orang Kaili sih, ada beberapa suku juga yang hobi nih kaledo teman bro 2. Yuk bagiin cerita siang kamu dan kamu ke WhatsApp kita di 0811 433105, atau bisa langsung ke Instagram pro 2 palu, dan juga boleh langsung mulai di aplikasi RRI Digital. Saya kiriman pesan dari kamu semua. Habis ini lagu-lagu hits pilihan yang bakal menemani Mabo, dan tentunya stay tune terus di 105 RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ma, dia mau main layang di kompleks perumahan sebelah.
1: Bisa, Gio.
0: Ya, kemar izin main dekat rumah enggak bisa. Nih, di kompleks perumahan leh. Kapan Gio mau main dong?
1: Yang, kalau nyawa boleh dibeli atau di supermarket, Mama ndak akan larang yang layang di sembarang tempat. Ingat tidak Mutio karena ambil layangan di kabel sengat listrik terus meninggal. Jody jar layangan di jalan raya ditabrak mokinya patah.
0: Gio ndak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan asal di tanah lapang,

0: jauh dari jalan, jauh dari aktivitas dan pemukarakan. Karena selain membahayakan sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
0: Pintar anak Mama.
2: Saatnya kuis tentang Jan. Di manakah letak bangun api kemerdekaan? A. Monumen Cilasakti. B. Monumen Nasional. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya B. Monumen Nasional. Lidah api kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, bahkan perwujudan ide Bung Karno. Dibuat oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah api saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 3 kg. Namun, tahun 1909, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang kelima, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 5 gram. Sebagian besar dari emas pelapis lidah disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Alam, yaitu Tuku Markam. Dalam Bunggung Indonesia, yang ditulis Yuke Ardiati, Sitofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjuk semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
3: Obrolan seru di Prod.
4: Usaha Chan ini kan udah banyak yang buat juga, jadi apa sih ada yang ti yang bikin beda Taichan-nya alam ini dengan Taichan-Taichan yang lain?
5: Konsepnya.
6: Konsepnya, oke, okay, baik. Ini ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha Taichan juga, cuma kita ini yang kalau kakak mampir ke Taichan langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ke tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, jajanan bakso, food court, bakso, ya? Food court. Jadi one stop gitu gak? Kan berat kita ada angkringnya, angkringan sedap ayam, tahu, betul-betul, telur puyuh, lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakar gitu.
4: Oke, jadi apa aja sih kalau di Taichan sedap malam ini?
6: Kalau di kita baru ada daging, kulit, itu aja.
5: Daging sama
6: sementara itu dulu.
5: Kulit.
6: Iya, kulit aja.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 105 FM dan aplikasi RR.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2, beralih dari informasi kuliner. Kali ini saya bakal ngajakin kamu untuk membahas informasi olahraga. Tapi bukan saya yang bakal bawain, teman Pro 2, melainkan Fahri yang bakal menemani kalian semua selama 1 jam ke depan dengan tentunya beragam informasi dari dunia olahraga. Langsung aja, silahkan Fahri.
1: Hai teman Pro 2, halo-halo. Jadi berhubung sudah lama tidak membawakan segmentasi olahraga ini, jadi saya kayak agak sedikit kaku ya. Jadi kabar pertama tuh atau informasi pertama datang dari sosok yang kayaknya nggak bakal pernah habis bikin rekor deh. Yap, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Jadi Lionel Messi ini adalah salah satu pesepak bola yang juga favorit saya ya, yaitu karena dia pernah berkarir di Barcelona, terus ke PSG, Paris Saint-Germain gitu kan, dan akhirnya sekarang dia membela klub Inter Miami gitu. Dan menurut saya adalah Messi merupakan the greatest of all time atau the GOAT abis. Jadi gini nih teman Pro 2, Messi sekarang makin kokoh sebagai raja asis panjang masa di dunia sepak bola. Wow, dia sudah mencatatkan lebih dari 400 asis sepanjang karir profesionalnya, baik di level klub maupun tim nasional Argentina. Dan angka itu bikin Messi berada di puncak daftar asis terbanyak sepanjang sejarah, melewati banyak legenda sepak bola dunia seperti Ferenc Puskas sampai Pele nih teman Pro 2. Kalau biasanya pemain hebat itu identik dengan banyak gol seperti Cristiano Ronaldo, tetapi Messi justru punya paket lengkap nih. Dia bukan cuma jago cetak gol, tapi juga luar biasa dalam menciptakan peluang buat rekan setimnya. Jadi kalau di lapangan Messi itu biasanya bukan cuma finisher ya, tapi juga otak serangan tim. Nah saya setuju, karena saya sebagai penonton dan penikmat sepak bola itu menyaksikan pertandingan-pertandingan yang dihadirkan atau yang dibawakan oleh Lionel Messi itu sangat-sangat membuat saya terkesan ya, terkejut, karena saking bagusnya permainan beliau gitu kan. Nah, sampai sekarang Messi masih aktif bermain di Inter Miami di MLS dan tetap membela tim nasional Argentina. Artinya, jumlah assist dan gol itu, golnya Lionel Messi masih sangat bisa terus bertambah nih teman Pro 2. Bahkan mantan striker Inggris Alan Shearer juga memuji kemampuan Messi dalam membaca permainan. Menurut Shearer, Messi punya kemampuan luar biasa untuk melewati pemain bertahan sambil tetap melihat ruang dan posisi rekan setimnya nih teman berdua. Wah, bayangkan aja nih, di usia yang 38 tahun performa Messi juga masih jadi sorotan dunia. Walaupun belakangan ini sempat kelelahan otot saat membela Inter Miami, kondisinya dikabarkan tidak terlalu serius. Jadi fans Argentina bisa lega nih di Piala Dunia, karena jadi masih bisa bermain gitu kan. Rekor asis ini juga menunjukkan kalau sepak bola itu bukan cuma soal siapa yang paling banyak mencetak gol, tapi juga siapa yang paling bisa membuat timnya bermain lebih hidup. Dan dalam hal itu, Messi lah yang paling spesial nih teman Pro 2. Jadi menurut kamu nih teman Pro 2, apakah rekor Messi ini masih bisa dikejar pemain generasi sekarang, atau justru bakal susah nih buat disamai? Yang jelas satu hal ya, nama Lionel Messi akan terus jadi bagian besar dari sejarah sepak bola dunia. Nah, untuk informasi selanjutnya saya akan bawakan setelah kita mendengarkan lagu yang akan diputarkan berikut ini.

0: Berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena tujuan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
3: ya masih panjang
2: ya gitu. Nah, gitu. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu kan enggak?
3: Iya.
2: Karya gitu atau semacamnya.
3: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
2: Teh yang telang. Daun ya?
3: Teh dari daun telang.
2: Iya, itu. Teh telang.
3: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
2: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
3: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih kak.
2: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai teman Prodoa, masih di 105 FM RRI Prodo Palu, teman terbaik kamu. Jadi sekarang kita kembali dengan informasi olahraga kedua yang datang dari dunia basket nih teman Prodoa. Kali ini datang dari tim yang akhirnya bikin sejarah besar setelah penantian panjang. Dan ya, timnya adalah New York Knicks. Jadi gini nih teman Prodoa, Knicks berhasil menyapu bersih Cleveland Cavaliers dan memastikan tiket ke final NBA setelah menunggu 27 tahun lamanya. Wah, jujur aja ya, buat fans Knicks ini pasti kayak terasa mimpi yang akhirnya jadi nyata gak sih nih teman Prodoa? Karena di game penentuan Knicks tampil luar biasa dan kembali mengalahkan Cavaliers. Kemenangan ini sekaligus membuat mereka unggul telak tanpa balas di seri final wilayah timur. Itu bukan sekedar menang ya teman Prodoa, tapi benar-benar dominasi. Karena ya tadi itu mereka menang telak tanpa balas gitu kan. Dan yang bikin emosional lagi tuh, terakhir kali Knicks masuk final NBA itu tahun 1997. Wah, artinya kayak sudah hampir 3 dekade fans mereka menunggu momen ini datang lagi. Nah, jadi teman Prodoa, ada yang ngikutin NBA enggak nih teman Prodoa? Bayangin ya, ada fans yang dulu nonton Knicks masih masuk final pas masih kecil dan sekarang mungkin udah punya anak sendiri ya, karena selama itu gitu penantiannya. Dan di pertandingan ini permainan Knicks juga terlihat lebih tenang dan matang. Mereka tampil agresif sejak awal, terutama lewat pertahanan yang bikin Cavaliers kesulitan berkembang. Dan satu hal yang paling menonjol nih teman Prodoa, Knicks bermain benar-benar sebagai tim, gak cuma mengandalkan satu pemain saja, tapi semua pemain ikut berkontribusi. Inilah yang bikin tim jadi berbahaya, karena chemistry-nya tuh dapat banget. Sementara buat Cavaliers, kekalahan ini tentunya jadi pukulan berat ya, karena sebenarnya mereka tampil cukup konsisten sepanjang musim reguler, tapi di playoff tekanannya memang beda sih teman Prodoa. Nah, kalau kita lihat nih, NBA musim ini tuh penuh kejutan ya, dan Knicks berhasil membuktikan kalau kerja keras dan kesabaran panjang akhirnya bisa terbayar. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul sekarang tuh, apakah Knicks bisa sekalian menuntaskan cerita indah di ini dengan juara NBA, atau perjalanan berat justru baru dimulai nih teman Prodoa? Yang jelas, final NBA musim ini dijamin makin panas dan menarik buat diikuti. Nah, itu informasi kedua yang aku bawa ini teman Prodoa. Dan informasi terakhir mungkin di informasi ketiga ya teman Prodoa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Prodoa Palu, teman terbaik.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tanpa rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar, coding tuh bukan cuman soal siapa kamu, tapi siapa soal kita. Logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngekoding.
5: Wah, keren banget ya. Salut Gary.
4: Yes. Dan ini bukti ya. Kalau,
5: Kemampuan itu gak bisa diukur dari gender ya kan, teman berdua. Yang penting semangat belajar dan juga mental pantang menyerah.
4: Betul sekali, Vicky.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku dengan informasi olahraga yang ketiga nih teman Pro 2. Datang kabar membanggakan ya dari dunia balap internasional. Kali ini datang dari pembalap muda Indonesia yang lagi banyak orang bangga ya, karena dia ini namanya Muhammad Kiandra Ramadipa. Nah, Ramadipa. Sorry. Nah, Ramadipa

sekarang berhasil naik ke posisi kedua klasemen sementara Moto3 Junior World Championship 2026 setelah adanya revisi hasil balapan di Catalunya Spanyol. Dan ini juga menjadi pencapaian yang keren banget buat pembalap muda asal Sleman Yogyakarta tersebut. Di race pertama Catalunya, Ramadipa sebenarnya finish di posisi kelima, tapi setelah balapan selesai ada revisi hasil dari pihak FIM Junior GP. Nah, ternyata nih teman Pro 2, dua pembalap di depannya mendapat penalti tambahan 3 detik karena melakukan pelanggaran saat yellow flag berkibar. Nah, dari situ posisi Ramadipa langsung naik dan resmi mendapatkan podium ketiga. Ini tuh kayak bonus manis gak sih setelah kerja keras sepanjang balapan. Dan dengan tambahan poin tersebut, nih teman berdua, Ramadipa sekarang mengoleksi 26 dan naik ke posisi mengoleksi 26 poin dan naik ke posisi kedua klasemen sementara Moto3 Junior 2026. Dia bahkan unggul 1 poin dari Leonardo Zani yang turun ke posisi ketiga. Yang bikin salut lagi nih teman Pro 2, ini adalah musim debut Ramadipa di Moto3 Junior World Championship. Wah, keren banget sih si Ramadipa ini. Masih muda sudah menjalani debut yang sangat mulus ya, yang sangat bagus di Moto3 gitu kan. Dan meskipun baru pertama kali tampil di level ini, dia langsung bisa bersaing di barisan depan nih teman Pro 2. Selain podium di race pertama, Ramadipa juga tampil cukup konsisten di race kedua dengan finish di posisi ke-6. Artinya nih teman Pro 2, performanya gak cuma bagus sekali doang, tapi memang stabil sepanjang akhir pekan balapan. Dan yang menariknya lagi nih teman Pro 2, Ramadipa sendiri mengaku sempat kesulitan di awal sesi latihan, tapi perlahan dia mampu berkembang dan beradaptasi dengan Moto3 Junior. Kalau ngobrolin tentang ini nih teman berdua, kita kalau melihat performanya sekarang ya, banyak yang mulai berharap nih sama Ramadipa karena bisa mengikuti jejak pembalap Indonesia lainnya seperti Veda Ega Pratama dan tampil sampai level MotoGP suatu hari nanti. Wah, yang jelas kita selalu dukung ya pembalap-pembalap asal Indonesia dan selalu doakan untuk perjalanannya mulus dan terhindar dari istilahnya kecelakaan yang bisa membuat mereka cedera panjang ya teman berdua. Nah, menurut kalian nih teman berdua, apakah Ramadipa bisa terus menjaga performanya dan bahkan menjadi kandidat juara musim ini? Yang jelas seperti yang saya ucapkan tadi, kita patut bangga dan terus dukung ya perjuangan pembalap-pembalap muda Indonesia di panggung dunia. Nah, segitu dulu untuk informasi olahraga di Santai Siang kali ini. Saya Fahri pamit undur diri dan semoga aktivitas kalian berjalan lancar dan tetap semangat. Bye bye.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Saya ingin sekali membantu, tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
7: Apa ini bermanfaat ya? Okay, bermanfaat banget pastinya ya. Halo peduli Palu, halo peduli muda Palu gitu ya. Okay. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti
6: ya. Iya, gitu. Betul.
7: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan. Gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
6: Auto senyum ya.
7: Kita orang yang atraktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
6: Benar gitu. Sekali.
7: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan philanthropy, akar rumput, dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
6: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu, kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih setia menemani aktivitas siang kamu teman Pro 2 barengan sama Yek Maulana tentunya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan siang ini saya mau kasih kabar yang mengembirakan dan juga bersejarah sekaligus teman Pro 2, ini penuh haru dari dunia pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya buat kalian semua pejuang garis keras masuk kampus negeri teman Pro 2. Tim Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB ini baru aja resmi mengumumkan hasil seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2026. Dan hasilnya sebanyak 256.369 calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan resmi diterima di berbagai perguruan tinggi negeri PTN idaman di seluruh penjuru Indonesia. Kabar ini juga teman Pro 2 tentunya jadi bukti nyata kalau antusiasme anak muda kita buat menuntut ilmu itu makin membara teman Pro 2. Kita bakal kumpas tentunya informasinya teman Pro 2. Kalau kita bedah datanya, angka kelulusan tahun ini benar-benar bikin merinding teman Pro 2. Dari total 871.496 pendaftar yang berujung di jalur UTBK SNBT kemarin, tingkat kelulusannya tercatat sebesar 29,42%. Ini mereka berhasil teman Pro 2 menyisikan ratusan ribu saingan untuk memperebutkan daya tampung sekitar 864 kursi teman Pro 2 yang tersebar di 145 PTN se-Indonesia. Kerennya lagi teman Pro 2, program afirmasi pendidikan dari pemerintah ini benar-benar terasa dampaknya tahun ini teman Pro 2. Terbukti dari total peserta yang lolos sebanyak 86.118 peserta atau sekitar 33,59%-nya ini merupakan pendaftar KIP kuliah yang tentunya berhasil diterima di PTN. Dan ini menjadi sinyal kuat kalau keterbatasan ekonomi bukan lagi penghalang untuk meraih mimpi kuliah. Mendikte Saintek teman Pro 2 Bapak Brian Yuliarto ini mengungkapkan rasa bangganya dalam keterangan pers di Jakarta kemarin dari website rri.co.id. Beliau menilai tingginya angka kelulusan dan minat kuliah ini adalah indikator yang sangat positif bagi pembangunan sumber daya manusia menuju target Indonesia Emas 2045. Beliau juga bilang ini kabar baik, semakin banyak anak muda yang tentunya ingin melanjutkan pendidikan tinggi, maka semakin besar pula juga peluang bangsa kita menyiapkan SDM yang lebih unggul. Nah, biar prosesnya seleksinya adil dan transparan teman Pro 2, panitia tahun ini juga menggunakan teknologi super canggih untuk menekan kecurangan. Mulai dari pengetatan SOP pengawasan di lokasi ujian, sampai teman Pro 2 penggunaan teknologi pengenalan wajah berbasis face recognition buat mencegah percokingan teman Pro 2 atau perjokian gel ya. Jadi yang lolos murni karena kerja keras dan otaknya encer dan atas apa ya, kecerdasan otaknya sendiri teman Pro 2, enggak dibantu sama orang lain gitu. Nah, nanti bakal saya lanjutin lagi teman Pro 2, tentunya masih informasi yang sama. Kayaknya kita bakal membahas informasi ini selama 1 jam ke depan di Santai Siang kali ini, informasi entertainment. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada Adrian Alif dengan 2001 kali.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
7: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
6: Bagea.
7: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
6: Oke, Bagea ya?
7: Ya, ada juga produk kue kering. Mm-hmm. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini pelapis.
6: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya kamera. Ini apa?
7: Pelapis. Ini produk kelapis. Ini olahan limbah kelapa.
6: Oke.
7: Yeah. Ini juga produk unggulan kami. Mm-mm. Kemudian ini Bagea
6: coklat kenari ya.
7: Kenari, ini Bagea kopi, ini asli dari kopi ya.
6: Oke, dari kopi dibuat.
7: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
6: Coklat mente, yang paling banyak paling laku tuh yang mana tuh?
7: Ini bestseller ini, sama ini kelor juga, karena ini khas.
6: Bestseller, bestseller yang mana?
7: Ini sama ini.
6: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
7: Iya. Insya Allah, Bu.
6: Oke. Itu harganya kisaran berapa?
7: 25 satu dos. 25. Bermacam. Ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Mm-hmm. Yang topless tabung kayak gini. Ini 60.
6: 60.000.
7: Ya. Ada untuk toples besar, untuk kalau hari raya besar, besar lebaran, Natal. Itu ada ya, ada cuma enggak ada di ada anunya apa? Baru kita bikin meja begini. Wow. Ini ukuran toples besar.
6: Itu berapaan biasanya yang dijual?
7: Ini 120 dan kalau yang warna coklat 160.
6: Yang paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini, Bu?
7: Ini. Kali ini kalau sudah rasa, Bu, pasti balik lagi.
6: Pasti balik lagi ya.
7: Iya.
6: Oke. <Okay. laughs> Nah, teman Pro 2 bisa juga tanya-tanya di line WhatsAppnya Pro 2 0811 456 03 105. Sekali lagi 0811 456 03 105. Kita akan kembali sesaat lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, the hits music station.

Nah, buat Gabon nomor 2 yang kemarin dinyatakan lolos SNBT dan statusnya sebagai pengaju beasiswa KIP kuliah, atau buat kamu yang masih berencana mendaftar lewat jalur mandiri nanti, dengerin informasi ini baik-baik teman pro 2, karena ini bakal kamu butuhin banget gitu. Penyaluran beasiswa negara ini memang menerapkan sistem seleksi yang sangat ketat biar tepat sasaran teman pro 2. Kriteria pertamanya adalah dari segi akademik dan tahun kelulusan. Beasiswa ini terbuka buat kamu yang merupakan lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat pada tahun berjalan, yaitu di angkatan 2026 teman pro 2. Tapi tenang teman pro 2, buat kaum gap year alias lulusan 2 tahun sebelumnya, angkatan 2025 dan juga 2024 yang sempat menunda kuliah, kamu tetap bisa daftar kok teman pro 2. Syaratnya ini kamu harus dinyatakan lulus seleksi masuk PTN atau PTS di program studi yang sudah terakreditasi resmi oleh pemerintah, baik dari akreditasi A, B maupun C. Jadi teman pro 2, kriteria kedua yang gak kalah krusial adalah keterbatasan ekonomi. Kamu wajib memenuhi salah satu dari poin-poin berikut ini teman pro 2. Yang pertama, kamu memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP aktif semasa sekolah. Terdata dalam basis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN Kemensos teman pro 2. Atau mungkin keluarga kamu tercatat sebagai penerima bantuan sosial reguler seperti PKH atau BPNT. Jadi kalau kamu gak terdaftar di situ, kamu harus masuk dalam sistem pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE atau berstatus sebagai anak asuh panti asuhan teman pro 2. Terus kalau semua poin itu nggak kamu punya gimana nih? Tenang teman pro 2, kalian masih tetap bisa mengajukan menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM teman pro 2. Syaratnya total pendapatan kotor gabungan orang tua kamu itu di angka maksimal 4 juta per bulan, atau kalau kalian bagi per anggota keluarga, pendapatan bersihnya maksimal 750.000 per bulan. Jadi datanya emang benar-benar divalidasi biar nggak salah sasaran teman pro 2.

0: sampai 10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
4: Lagi. Takut tambah dewasa, sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang. Apa-apa sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak, jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dan di segmen terakhir teman Pro 2 di santai siang kali ini, karena sebentar lagi di jam 3 sore kita bakal masuk di sore ceria teman Pro 2. Wis, enggak kerasa ya. Dari Pro 2 Hitless sampai santai siang, kayaknya waktu tuh bergulir sangat cepat teman Pro 2. Sama kayak tadi mungkin saya udah sempat ngomongin ngumumin juga gitu kalau di belakang saya lagi mendung, kayaknya mau hujan teman Pro 2, tapi sekarang sepertinya hujannya enggak turun. Jadinya berganti dengan matahari yang udah mulai muncul nih teman Pro 2. Tapi munculnya nanti deket-deket sore hari nih teman Pro 2. Tapi gak apa-apa deh, biar mataharinya menemani jalan pulang kamu. Waktu waktu untuk kamu balik kanan gitu, untuk mempersiapkan lebaran Idul Adha besok. Kita masuk ke segmen ketiga teman Pro 2, yaitu bagian yang paling bikin kalian semua senyum, buat kamu yang dengerin teman Pro 2. Jadi kita masih ngobrolin soal lulus PTN untuk cara daftar hingga rincian dana KIP kuliah teman Pro 2. Nah, ini mungkin akan bikin kalian agak sedikit senyum-senyum gitu ya, buat kalian yang udah dinyatakan lulus di KIP kuliah ini. Jadi besaran bantuan finansialnya teman Pro 2 untuk sistem pembiayaan KIP kuliah 2026 ini itu dibagi adil berdasarkan klaster akreditasi jurusan dan indeks kemahalan daerah tempat kampus kamu berada. Untuk biaya pendidikan, uang bakal dibayar langsung dari negara ke kampus kamu. Jurusan akreditasi A dapat maksimal dengan angka 8 juta rupiah per semester. Akreditasi B maksimal di 4 juta rupiah per semester, dan akreditasi C ini maksimal di angka 2.400.000 rupiah. Bahkan khusus buat kamu yang lolos di prodi kedokteran berakreditasi A, alokasi dananya fantastis banget teman Pro 2. Ini up to 12.000.000 rupiah per semester teman Pro 2. Gak cuma uang kuliah ya, kuliah aja yang dibayarin, kamu juga bakal dapat subsidi uang saku bulanan yang dibagi menjadi 5 klaster wilayah. Mulai dari klaster 1 sebesar 800.000 rupiah per bulan, sampai klaster 5 yang dapat maksimal 1.400.000 per bulan. Lumayan gak sih teman Pro 2 buat ongkos dan beli buku kuliah? Lalu gimana cara daftarnya teman Pro 2? Ingat, pendaftaran ini gratis tanpa dipungut biaya sebesar apapun. Pembuatan akun siswa sendiri sudah dibuka dari tanggal 3 Februari kemarin sampai nanti 31 Oktober 2026. Buat kamu yang mau ikut jalur mandiri di berbagai PTN atau PTS, pendaftarannya dibuka berkala mulai bulan Juni sampai akhir Oktober nanti. Dan untuk cara daftarnya simple teman Pro 2, dengerin nih. Ini informasi sangat penting buat kamu yang pengen lulus kuliah lewat jalur KIP kuliah teman Pro 2 ini. Kalian bisa dengan membuka browser HP kamu, terus kalian boleh search di https kipkuliah.kemendikbud.go.id teman Pro 2. Terus klik login siswa dan pilih menu daftar akun baru. Buat kalian yang mungkin belum punya akun, nanti diklik aja daftar akun baru. Terus siapin dan masukkan data NIK, NISN, NPSN, serta alamat email aktif kamu. Sistem otomatis bakal menyinkronkan data kamu dengan database Dapodik dan Kemensos teman Pro 2. Kalau valid, kamu bakal dapat nomor pendaftaran dan kode akses lewat email teman Pro 2. Kamu bisa gunakan kode itu buat login ke dashboard, lalu lengkapi semua formulir data keluarga, kondisi ekonomi, sampai unggah foto rumah tampak depan dan pilih jalur seleksi kamu. Dan terakhir teman Pro 2, simpan data dan cetak kartu pendaftarannya. Tapi ingat, setelah kamu lulus ujian, pihak manajemen kampus masing-masing tetap bakal melakukan verifikasi berkas dan fisik secara langsung ke rumah kamu sebelum beasiswanya resmi cair. Jadi pastikan isi datanya dengan jujur apa adanya ya teman Pro 2. Wis. Siang-siang dapat info penting banget nih buat masa depan adik-adik atau teman-teman kita yang mau bertransformasi jadi mahasiswa baru teman Pro 2. Oke deh, nanti kita bakal sambung lagi teman Pro 2 informasinya tentunya di sore ceria di jam 3 sore nanti dengan informasi lokal. So stay tune terus di 105 FM RRI, Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional kembali mengungkap berbagai spesies flora baru dari sejumlah wilayah di Indonesia. Penemuan tersebut, teman Pro 2, berasal dari beragam kelompok tumbuhan, mulai dari rafflesia hingga anggrek yang memperlihatkan besarnya potensi biodiversitas nasional. Penemuan ini tentunya menjadi bagian penting perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Festival Film Europe On Screen 2026 menghadirkan sejumlah program baru bagi penonton dan pegiat perfilman Indonesia. Salah satu program terbaru ialah Mystery Movie Drop dengan konsep pemutaran film kejutan atau advance screening khusus. Penonton dapat menyaksikan film pilihan tanpa mengetahui terlebih dahulu judul film yang akan diputar pada festival tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, agensi musik Big Hit Music mengonfirmasi lagu solo Gam milik Yeonjun TXT digunakan tanpa izin dan diunggah secara ilegal. Agensi menyatakan audio tersebut ditemukan tersebar pada berbagai platform streaming digital, domestik maupun internasional baru-baru ini. Audio ilegal tersebut, teman Pro 2, telah diminta untuk dihapus dari sejumlah layanan streaming digital terdampak guna mencegah penyebaran lebih lanjut. Selengkapnya, informasi dapat kalian baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyek Maulana.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2, kita ke informasi lokal dulu menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada esok hari teman Pro 2, Rabu 27 Mei 2026. PT Indonesia Merawali Industrial Park atau PT IMIP yang baru aja melakukan aksi sosial yang sangat luar biasa teman Pro 2. Mereka resmi menyalurkan puluhan ekor sapi kurban ke seluruh desa di Kecamatan Bahodopi. Penyerahan ini teman Pro 2 dikonfirmasi langsung oleh Head of External Affairs Departemen Bapak Thomas Denny Bintoro pada Senin kemarin. Beliau menyampaikan teman Pro 2 kalau pembagian hewan kurban ini sudah jadi tradisi tahunan sekaligus komitmen manajemen IMIP untuk selalu hadir memberikan kontribusi nyata di setiap hari besar keagamaan umat muslim teman Pro 2. Nah, distribusi 22 ekor sapi kurban tahun ini menjangkau 12 desa di Kecamatan Bahodopi, mulai dari Desa Lele sampai Desa BTBT yang memang ini berada di sekitar area operasional kawasan PT IMIP teman Pro 2. Dan kerennya lagi, penyaluran ini nggak cuma menyasar desa-desa aja teman Pro 2, tapi juga didistribusikan ke berbagai instansi penting di Kabupaten Morowali seperti Kodim 1311 Morowali, Polres Morowali, pemerintah daerah Morowali hingga beberapa masjid di Desa Fatufia. Dan nantinya teman Pro 2, pihak instansi dan desa inilah yang bergerak menyalurkan daging kurban secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan. Pak Denny, teman Pro 2 menegaskan aksi ini adalah bentuk kepedulian nyata IMIP kepada seluruh komponen masyarakat di Morowali. Dan juga kita sebagai orang-orang yang mendengar kabar baik ini teman Pro 2 mendoakan semoga aksi mulia ini membawa berkah untuk para pekerja dan seluruh masyarakat di sana teman Pro 2. Dan ngomongin soal persiapan kurban jelang lebaran haji besok teman Pro 2, saya jadi pengen tahu nih suasana di sekitar kamu. Gimana kesibukan di masjid atau lingkungan rumah kamu sore hari ini teman Pro 2? Menjelang penyembelihan hewan kurban besok dan juga menjelang malam takbiran nanti teman Pro 2, apakah sepinya udah pada datang dan bikin heboh anak-anak di kompleks kamu atau gimana nih teman Pro 2? Atau mungkin di sekitaran rumah kamu udah kecium nih aroma-aroma masakan. Wih. Ceritakan keseruan kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Mungkin juga buat kalian yang lagi berkendara di kota Palu, di jalan-jalan besar gitu ya, ada kemacetan mungkin yang bisa kalian bagiin, informasikan ke saya sore hari ini. Nanti boleh silakan join di WhatsApp kita di 0811456031 atau bisa DM Instagram di @pro2palo. Oke, nanti saya tungguin teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di Leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
3: Intinya sih kalau nggak kalau nggak bisa, kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
2: Iya lagi.
3: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
2: Mengikuti
3: alur aja sih. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di program Sore Ceria. Tentunya Yek Maulana yang kembali menemani kamu di sore hari ini. Di jam jam pulang kantor kamu atau jam pulang kampus kamu teman Pro 2. Saya bakal menemani tentunya dengan topik-topik Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Nah, ini saya biasanya ngobrol sama manusia. Kali ini saya bakal ngobrol bareng sama AI teman Pro 2, dan AI-nya saya panggil Andi teman Pro 2. Dan nanti saya bakal ngobrol-ngobrol dan bertanya sama Andi terkait dengan topik-topik teknologi baru di Piala Dunia 2026. Langsung aja kali ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu punya pertanyaan juga terkait dengan topik ini, silakan saya buka di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga bisa di aplikasi RRI Digital. Nah, langsung aja teman Pro 2, tanpa berlama-lama di segmen ini saya langsung bertanya sama AI kita Andi. Hai Andi.
1: Ada pertanyaan pertama tentang teknologi Piala Dunia 2026. Okay. Atau mau aku yang mulai dengan satu topik?
0: Oke, saya langsung bertanya sama kamu Andi. Menurut kamu kenapa Piala Dunia 2026 ini disebut bakal jadi turnamen paling canggih sepanjang sejarah sepak bola? Andi. Waduh. Kendala lagi nih. Halo Andi, menurut Andi kenapa Piala Dunia 2026 disebut-sebut bakal jadi turnamen paling canggih sepanjang sejarah sepak bola nih? Waduh, ada apa nih sama Andi teman Pro 2? Oke deh teman Pro 2, nanti kayaknya Andinya lagi ngambek nih teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita akan bertanya sama Andi soal Piala Dunia 2026. Dan juga kamu boleh gabung teman Pro 2, silakan di WhatsApp, di IG maupun di aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, Bolcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, kita masih di Sore Ceria Teman Pro 2 dan masih ngobrolin topik kita soal Piala Dunia Teman Pro 2 tentang tentang teknologi baru di Piala Dunia 2026. Dan saya sudah terhubung dengan narasumber kita dengan AI Andi Teman Pro 2. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Andi. Halo Andi. Nah, Andi, saya mau bertanya sama kamu soal Piala Dunia kali ini, yaitu menurut Andi, kenapa Piala Dunia 2026 disebut-sebut bakal jadi turnamen paling canggih sepanjang sejarah sepak bola?
2: Halo juga. Nah, menurut aku, predikat paling canggih itu kemungkinan besar karena beberapa faktor. Pertama, soal teknologi penyiaran dan pengalaman penonton. Pasti bakal lebih imersif dengan AI dan mungkin VR atau AR juga. Terus, dari sisi stadion dan infrastruktur, mereka pasti menerapkan teknologi terbaru untuk keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan. Belum lagi soal analisis data buat tim dan wasit. Pasti makin canggih juga. Gitu kira-kira. Ada bagian mana yang paling bikin kamu penasaran?
1: Oke, saya penasaran sama soal analisis data nih, Andi. Boleh dijelaskan secara rinci gimana teknologi analisis data buat tim dan juga wasit?
2: Nah, buat tim, analisis data sekarang udah mendalam banget. Mereka bisa melacak setiap gerakan pemain, detak jantung, sampai tingkat kelelahan secara real time. Ini bantu pelatih buat ambil keputusan yang lebih cepat, kayak pergantian pemain atau perubahan taktik. Buat wasit, ada semi-automated offside teknologi. Ini pakai kamera khusus dan sensor di bola untuk nentuin offside dengan sangat cepat dan akurat. Jadi, keputusan wasit diharapkan bisa lebih presisi dan minim kontroversi. Gimana? Makin jelas atau mau tahu detail lainnya?
1: Oke, berbicara soal semi-automated offside teknologi, itu sebenarnya kerjanya gimana sih, Andi, sampai bisa bikin keputusan offside lebih cepat?
2: Sistem ini pakai beberapa kamera khusus yang dipasang di atap stadion. Kamera-kamera ini ngelacak banyak titik di tubuh pemain dan juga bola. Nah, data itu diproses oleh software AI secara real-time. Kalau ada potensi offside, sistem akan langsung ngasih alert ke wasit VR, lengkap dengan visualisasi 3D yang jelas buat diverifikasi. Jadi, wasit nggak perlu lagi manual narik garis di layar. Itu yang bikin cepat. Bisa dimengerti?
1: Oke, saya mengerti nih Andi. Tapi katanya kan bola pertandingan nanti punya sensor khusus di dalamnya. Nah, itu buat apa aja sih Andi?
2: Betul sekali. Sensor di bola itu ngasih data yang penting juga. Dia ngirim data posisi bola secara presisi beberapa kali per detik. Data ini digabungkan dengan data posisi pemain untuk nentuin titik pasti saat bola ditendang atau kick point. Itu yang jadi dasar perhitungan offside yang akurat tadi. Ada yang mau kamu tanyakan lagi?
1: Tapi kalau dibandingkan dengan Piala Dunia tahun 2022, teknologi di 2026 ini upgrade-nya sejauh apa sih, Andi?
2: Di 2022 kemarin kan semi-automated offside technology itu baru pertama kali dipakai secara resmi. Di 2026, kemungkinan besar versinya akan lebih canggih, lebih cepat, dan lebih akurat lagi. Selain itu, upgrade teknologi penyiaran dan pengalaman penonton juga diharapkan lebih terasa. Mungkin dengan lebih banyak pilihan sudut pandang kamera atau fitur interaktif. Singkatnya, 2026 adalah penyempurnaan dan peningkatan dari apa yang sudah dimulai di 2022. Gitu. Ada hal spesifik yang ingin kamu bandingkan?
1: Oke, nah tapi apakah teknologi bikin sepak bola jadi lebih adil atau justru makin ribet nih buat penonton, Andi? Gimana pendapat kamu?
2: Menurut aku, tujuan utamanya adalah untuk membuat permainan lebih adil. Karena keputusan wasit didukung data yang objektif. Jadi meminimalisir kesalahan manusia gitu. Tapi memang ada kemungkinan penonton jadi merasa ribet kalau prosesnya memakan waktu yang lama atau penjelasannya kurang jelas. Makanya tantangannya adalah bagaimana teknologi itu bisa diterapkan dengan mulus tanpa mengganggu aliran permainan terlalu banyak. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Lebih pro teknologi atau yang tradisional aja?
1: Oke, kalau menurut saya sih dua-duanya boleh jalan beriringan ya Andi. Tapi kan Andi di Piala Dunia 2026 itu kan sebenarnya AI ini membantu wasit atau justru malah menggantikan tugas manusia nih?
2: AI di Piala Dunia 2026 itu sifatnya membantu, bukan menggantikan. Wasit manusia tetap yang punya keputusan akhir. AI cuma ngasih data dan analisis yang lebih cepat dan akurat buat pertimbangan mereka. Jadi, kolaborasi beriringan seperti yang kamu bilang tadi, itu yang paling pas. Ada yang masih kamu bingungkan?
1: Nah, ini berbicara lagi soal teknologi offside otomatis itu tadi, Andi. Bisa nggak ini mengurangi drama kontroversi yang enggak-enggak, Andi?
2: Harapannya sih begitu. Dengan data yang lebih presisi dan visualisasi 3D, keputusan offside bisa jadi lebih transparan dan nggak terlalu bisa diperdebatkan lagi. Drama kontroversi yang sering muncul karena perbedaan sudut pandang atau garis yang nggak jelas diharapkan bisa berkurang drastis. Meskipun mungkin nggak 100% hilang, setidaknya kualitas keputusannya jauh lebih baik. Ada drama di Piala Dunia sebelumnya yang masih kamu ingat karena kontroversi offside?
1: Terus gimana nih Andi, caranya kamera dan juga AI bisa melacak pergerakan pemain sampai sedetail itu?
2: Kamera-kamera itu biasanya punya resolusi tinggi dan kecepatan tangkap yang sangat cepat, jadi bisa menangkap detail gerakan dengan baik. AI kemudian menganalisis gambar tersebut, mengidentifikasi setiap pemain, dan melacak titik-titik penting di tubuh mereka, seperti kepala, bahu, lutut, dan kaki. Ini dilakukan terus-menerus selama pertandingan. Prosesnya memang kompleks, tapi itulah kekuatan teknologi saat ini. Mau tahu lebih banyak tentang jenis sensornya atau yang lain?
1: Boleh dong dikasih tahu ke kita pendengar juga tentang jenis sensornya.
2: Sensor di bolanya itu biasanya menggunakan yang namanya Inertial Measurement Unit atau IMU. IMU ini terdiri dari beberapa sensor kecil, seperti akselerometer buat ngukur percepatan, giroskop buat ngukur kecepatan rotasi, dan magnetometer buat ngukur arah medan magnet. Gabungan data inilah yang memungkinkan sistem melacak posisi bola dengan presisi tinggi saat bergerak dan berputar. Selain itu, ada juga sensor di stadion yang terhubung dengan sistem pelacakan pemain, biasanya berbasis kamera seperti yang kita bahas sebelumnya. Sudah cukup jelas tentang sensornya?
1: Oke, saya rasa sudah cukup ya. Dan Andi, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya.
2: Baik, siap lanjut di segmen berikutnya. Terima kasih sudah ngobrol seru soal teknologi Piala Dunia 2026. Sampai nanti.
1: Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan saya dengan Andi. Nanti kita lanjut lagi bertanya dengan Andi soal teknologi yang ada di Piala Dunia 2026. So, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat hari kebangkitan nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di hari kebangkitan nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif. Sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Karen.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
5: Kan ada sekitar 60%.
4: Ya.
5: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
4: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
5: Oke, okay, benar-benar.
4: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang dalam.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria teman Pro 2, dan kamu masih ditemani sama Iyek dan juga Andi, sang AI kita yang bakal menjawab pertanyaan kita soal Piala Dunia dan teknologinya di 2026 teman Pro 2. Sebentar, saya bicara dulu sama Andi ya teman Pro 2. Andi, apakah kamu siap dengan pertanyaan selanjutnya tentang teknologi di Piala Dunia 2026?
1: Siap. Saya Andi, selalu siap buat pertanyaan berikutnya tentang teknologi Piala Dunia 2026. Mau bahas apa lagi nih? Silakan.
0: Oke, kita bakal bahas soal, kan katanya ada teknologi avatar 3D pemain tuh Andi. Itu sebenarnya dipakai buat apa sih?
1: Avatar 3D pemain itu punya beberapa fungsi menarik. Pertama, bisa digunakan untuk analisis performa pemain yang lebih mendalam. Misalnya, melihat biomekanika gerakan mereka secara detail. Kedua, sangat berguna buat penyiaran dan konten digital, seperti menampilkan statistik dengan grafik 3D yang lebih menarik, atau bahkan dalam game simulasi. Ketiga, bisa juga untuk keperluan pelatihan wasit, membantu mereka memvisualisasikan situasi tertentu. Ada bagian mana yang paling buat kamu tertarik?
0: Oke, tapi menurut Andi, keputusan VAR sekarang udah cukup cepat belum? Atau gimana nih Andi?
1: Menurut aku, kecepatan VAR memang bervariasi. Kadang bisa cepat kalau buktinya jelas, tapi kadang bisa makan waktu kalau situasinya rumit dan butuh banyak sudut pandang. Nah, di Piala Dunia 2026 nanti, dengan teknologi yang makin canggih seperti offset otomatis, diharapkan keputusan VAR bisa lebih cepat dan konsisten. Menurut kamu gimana? Pernah ngerasa VAR terlalu lambat atau biasa aja?
0: Dan kalau teknologi salah baca situasi nih Andi, siapa yang tetap punya keputusan terakhir nih?
1: Keputusan terakhir tetap ada di tangan wasit utama atau wasit VAR. Teknologi cuma alat bantu. Jadi kalau wasit merasa ada keraguan atau data yang dikasih nggak sesuai dengan pengamatan mereka, mereka punya hak untuk memutuskan sendiri. Intinya manusia yang pegang kontrol penuh. Teknologi mendukung. Gitu. Ada yang mau kamu diskusikan lagi tentang peran wasit?
0: Oke, ini kan lumayan banyak nih pecinta bola yang bilang human error itu bagian dari sepak bola. Apakah Andi setuju dengan pendapat itu?
1: Aku setuju dalam batas tertentu. Human error memang bagian dari drama sepak bola selama ini, kayak kesalahan wasit atau pemain. Tapi dengan adanya teknologi, tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan yang fatal dan bisa merugikan, terutama dalam momen-momen penting. Jadi kita tetap bisa menikmati drama alaminya, tapi dengan standar keadilan yang lebih tinggi. Gimana menurut kamu? Setuju dengan pandangan itu?
0: Oke, setuju. Nah, selain bantu wasit nih, Andi, teknologi baru di Piala Dunia 2026 ini bakal ngaruh nggak sih? Atau apa pengaruhnya ke pengalaman penonton?
1: Ngaruh banget dong. Pengalaman penonton bisa jadi lebih asik. Misalnya dengan adanya tayangan ulang dengan berbagai sudut pandang baru yang dihasilkan AI, atau data statistik yang ditampilkan lebih menarik di layar TV atau di stadion. Bahkan, mungkin ada fitur interaktif yang bisa penonton akses lewat aplikasi, kayak milih pemain terbaik secara langsung atau dapat info detail tentang pemain yang lagi lari. Jadi, diharapkan penonton merasa lebih terlibat dalam pertandingan. Mau ada fitur apa lagi yang menurut kamu bakal seru?
0: Terus, bagaimana sih teknologi 3D replay ini bisa bikin penonton lebih mengerti keputusan offside nih, Andi?
1: Dengan 3D replay, penonton bisa melihat posisi pemain dan

0: dekat. Bodycam wasit bisa ngasih perspektif yang benar-benar baru dan bikin kamu merasa seolah-olah ada di tengah lapangan. Belum lagi sudut kamera imersif lainnya yang bikin kamu bisa pilih view sesuai keinginan. Pokoknya pengalaman nontonnya bakal jauh lebih personal dan hidup. Gimana? Udah kebayang belum serunya?
1: Lumayan terbayang sih Andi dengan keseruan yang ada nanti. Tapi apakah AI ini bisa bantu analisis pertandingan secara real time gak sih Andi buat penonton yang ada di rumah?
0: Bisa banget. AI bahkan sudah diharapkan bisa memberikan analisis real time yang lebih mendalam untuk penonton di rumah. Misalnya, AI bisa langsung mendeteksi pola serangan, statistik penguasaan bola per area, atau memberikan prediksi kemungkinan terjadinya gol berdasarkan data sebelumnya. Semua informasi ini bisa ditampilkan di layar TV atau aplikasi secara grafis, jadi penonton bisa lebih paham alur pertandingan. Keren kan? Ada jenis analisis real time apa yang paling ingin kamu lihat?
1: Oke, keren sekali Andi. Tapi nanti saya bakal bertanya lagi sama Andi, cuman kita jeda dulu ya Andi. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Boleh begitu Andi?
0: Tentu saja boleh. Saya Andi, selalu siap menunggu pertanyaan berikutnya di segmen berikutnya. Silakan istirahat dulu atau memikirkan pertanyaan lain. Sampai nanti.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak.

0: kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
0: Wow.
2: Produk AFAM, teman terbaik kamu. Produk AFAM.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria, teman Pro 2, di segmen terakhir kali ini ngobrolin soal Piala Dunia 2026. Dan saya udah ngobrol lagi sama Andi. Andi, siapkah kamu untuk kita berbicara kembali nih, Andi, untuk membahas teknologi di Piala Dunia 2026?
1: Siap, selalu siap. Yuk kita lanjut lagi bahas teknologi Piala Dunia 2026. Ada yang baru yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan?
0: Oke, kita masih berbicara soal teknologi nih, Andi. Ini apakah ada teknologi yang bikin generasi muda makin tertarik untuk nonton sepak bola nanti?
1: Pasti ada. Generasi muda kan suka yang interaktif dan visual. Teknologi avatar 3D yang bisa dikustomisasi atau game simulasi terkait Piala Dunia itu bisa jadi daya tarik besar. Selain itu, fitur-fitur real-time di aplikasi yang memungkinkan mereka berpartisipasi seperti kuis prediksi atau polling juga bakal engaging banget. Intinya, menggabungkan sepak bola dengan dunia digital yang mereka kuasai. Ada ide lain yang menurutmu bakal disukai anak muda?
0: Oke, menurut Andi, teknologi mana nih yang paling bikin pengalaman nonton jadi futuristik nih, Andi?
1: Menurut aku, kombinasi antara bodycam wasit dan grafik 3D overlay real-time itu paling kerasa futuristik. Karena kamu bisa melihat langsung dari perspektif di lapangan sambil dapat informasi canggih yang muncul di layar. Rasanya kayak kita yang jadi wasitnya sendiri. Selain itu, VR atau AR untuk live streaming dengan experience yang lebih menyeluruh juga sangat futuristik. Kamu paling tertarik dengan yang mana?
0: Oke, dengan begitu beragamnya teknologi yang sudah bakal dihadirkan di Piala Dunia 2026 ini, menurut Andi, teknologi sepak bola 10 tahun ke depan ini bakal seperti apa sih prediksinya?
1: Wih, 10 tahun ke depan bisa makin canggih lagi. Prediksi aku, AI mungkin bisa membantu pelatih membuat taktik yang super dinamis yang berubah setiap detik selama pertandingan berdasarkan data lawan yang masuk secara langsung. Lalu mungkin ada pemantauan kesehatan pemain yang lebih canggih, bahkan memprediksi cedera sebelum terjadi. Dari sisi penonton, VR atau AR mungkin sudah menjadi standar, memberikan pengalaman seperti berada di stadion dari rumah. Pokoknya batas antara dunia nyata dan digital makin tipis deh. Ada prediksi lain yang kamu bayangkan?
0: Mungkin gak sih nanti, Andi, suatu hari nanti seluruh keputusan pertandingan full otomatis tanpa campur tangan manusia?
1: Meskipun secara teknologi ada kemungkinan bisa ke sana, aku pribadi merasa itu kecil kemungkinannya terjadi, atau butuh waktu yang sangat lama. Sepak bola itu punya nilai plus pada sisi drama dan interpretasi wasit yang kadang bisa memicu perdebatan menarik, yang merupakan bagian dari pesona olahraga ini. Menghilangkan itu sepenuhnya mungkin justru bikin jadi kurang seru. Tapi ya siapa tahu di masa depan ada pandangan yang berbeda. Menurut kamu sendiri, apa perlu semua keputusan diotomatiskan?
0: Oke, saya sepakat sih sama Andi. Tapi menurut Andi lagi nih, teknologi apa nih yang masih mungkin ditambahkan FIFA setelah World Cup 2026 nanti?
1: Mungkin FIFA bisa menambahkan teknologi yang berfokus pada kesejahteraan penonton di dalam stadion. Misalnya sistem pemantauan kenyamanan suhu atau density crowd management yang lebih canggih. Atau mungkin ada teknologi pendukung untuk wasit di level grassroots yang bisa membantu pengembangan sepak bola secara global dengan biaya yang lebih terjangkau. Dan jangan lupa juga, teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan stadion dan turnamen. Itu yang terlintas di pikiran aku. Ada yang menarik buat?
0: Nah, terus menurut Andi sendiri nih, apakah ada nih tantangan terbesar dengan penggunaan teknologi yang sudah secanggih itu di sepak bola nanti?
1: Tantangan terbesarnya mungkin adalah soal konsistensi dan keadilan implementasinya di semua level. Jangan sampai cuma turnamen besar aja yang canggih, tapi yang lain ketinggalan. Selain itu, ada juga tantangan menjaga agar teknologi nggak terlalu mengganggu tempo permainan dan tetap bisa dimengerti dengan mudah oleh penonton. Dan yang terakhir, soal perlindungan data pelain dan keamanan sistem, itu harus dijaga ketat dari potensi manipulasi. Menurut kamu, tantangan mana yang paling krusial?
0: Oke, pada akhirnya kan ini lumayan banyak juga nih ketakutan-ketakutan dari fans sepak bola. Ini yang jadi kehilangan emosinya karena terlalu bergantung pada teknologi nih. Menurut Andi gimana? Setuju nggak dengan itu?
1: Aku mengerti kekhawatiran itu, tapi menurutku kuncinya ada pada keseimbangan. Teknologi seharusnya meningkatkan pengalaman menonton dan membuat permainan lebih adil, bukan mengambil alih emosi dan gairah yang ada. Selama wasit dan pemain masih menjadi pusat perhatian dengan keputusan dan usaha mereka, aku rasa esensi sepak bola akan tetap terjaga. Jadi lebih ke bagaimana kita mengelolanya. Kamu punya contoh kejadian yang bikin kamu merasa teknologi mulai merusak emosi pertandingan?
0: Oke, sejauh ini sebelum ada ya Andi. Tapi ini pertanyaan terakhir dari saya Andi di sore ceria kali ini. Terakhir, menurut Andi, apakah teknologi di Piala Dunia 2026 ini bakal jadi revolusi besar dalam dunia olahraga?
1: Aku sangat yakin itu bisa. Piala Dunia 2026 punya potensi untuk menjadi tolak ukur baru dalam penggunaan teknologi di olahraga. Nggak cuma di sepak bola. Jika berhasil diterapkan dengan baik, ini bisa mendorong perubahan besar dalam cara turnamen besar diorganisir, disiarkan, dan dinikmati oleh penonton di masa depan. Revolusi dalam standar keadilan dan hiburan bisa terjadi. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan serunya sore ini, ya. Sampai jumpa lagi.
0: Oke, sampai jumpa lagi buat Andi. Nanti kita bakal ketemu lagi teman Pro 2 tentunya di program Sore Ceria edisi Piala Dunia 2026. Ini kita bakal ngobrol seru lagi bareng sama AI tentunya ya. Ditungguin aja teman Pro 2 tiap Selasa dan juga Kamis jam 4 sore sampai di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Akhirnya Yayak Maulana pamit dan juga teman-teman kru asik. Saya sore hari ini ada Wahyu dan juga Indah pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
2: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah, terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
1: Oh, lain pakaiannya, yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari apa yang kamu gunakan. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bomba ya?
2: Iya, Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang Madi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
1: Kalau talent show?
2: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
1: Oke, itu yang kamu bawain
2: Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
1: Oke. Okay.
2: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan. Salah satunya ada gerakan tarian dero. Jadi di situ campur semua
1: campur,
2: Kak.
1: Ya? Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Langkah, tegap, maju!
4: Braka. Ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki 3 formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. 3 formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ada poin-poin penting yang buat kita itu keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
7: Yang pertama, mengembangkan kemudian saya ada terbuat kamu tadi.
6: Oke.
7: Itu yang pertama. Kenapa? Karena kemarin pernah terjadi tentang. Jadi kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampungnya orang saya tidak terbang. Kenapa kamu saya tidak terbang? Itu yang pertama poin. Lantan akan berubah pasti.
6: Oke.
7: Jadi dengan adanya

melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan

0: dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Kemudian juga melalui siaran program 4, kami informasikan bahwa hari ini untuk kumandang azan maghrib di wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada pukul 18.03. Untuk itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebelum kumandang azan maghrib, kita dengarkan akan hadir pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ronawati M. Amin, Surah Fatir ayat 29.
1: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
7: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kan?
6: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
7: Gaya hidup anak muda kan sering banding-bandingkan sosial media, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
6: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam hari ini ditemenin sama Nadila. Dan malam ini berhubung kita di malam Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah ya, atau Lebaran Haji, teman Pro 2, jadi beberapa informasi yang akan saya bagikan untuk kamu adalah informasi-informasi mengenai ibadah suci atau haji gitu ya, teman Pro 2. Nah, ini salah satunya adalah Kerajaan Arab Saudi memberangkatkan 42 warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji secara gratis melalui program undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Jadi para jemaah yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang tersebut dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal, udah berangkat ya, dari tanggal 19 Mei 2026, dan akan kembali ke Indonesia pada 3 Juni 2026. Dan program haji undangan Kerajaan Arab Saudi ini diketahui memberangkatkan tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, akademisi, hingga perwakilan organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menyebutkan program ini merupakan bentuk komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan terbaik ya bagi umat Islam, termasuk jemaah asal Indonesia. Seperti itu teman Pro 2. Oke, dan tentunya teman Pro 2, di hari ini ya teman Pro 2, dijadikan waktu terbaik begitu untuk berdoa di tanggal 26 Mei 2026 ini. Dan para jemaah haji saat ini berada di Arafah begitu ya. Jadi dari informasi yang saya kutip dari laman CNN Indonesia, teman Pro 2, ini banyak, bukan banyak ya, tapi para jemaah haji saat ini berada di Arafah begitu. Dan tentunya teman Pro 2, ini juga saya kutip dari narasi TV ya. Jadi suasana padat saat ibadah wukuf di Padang Arafah. Jadi tentunya suasana di Padang Arafah ini jelang ba'da ibadah wukuf sebagai salah satu puncak ibadah haji. Dan suasana sekitar Ka'bah Selasa siang waktu setempat yang terlihat sepi karena banyak jemaah yang berkumpul di Padang Arafah. Mudah-mudahan teman Pro 2, keluarga kita, saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci diberikan kesehatan ya, menjadi haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dengan selamat tentunya, berkumpul kembali bersama keluarga. Dan insya Allah kita pun kelak diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah suci atau haji begitu ya di Tanah Suci. Amin amin ya rabbal alamin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 kebersamaan kita di program Jaga Malam. Dan teman Pro 2 Indonesia pengirim jemaah haji terbanyak, totalnya ada 221.000 jemaah. Semoga kelak kita menjadi salah satunya begitu ya. Dan teman Pro 2, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota jemaah haji Indonesia untuk tahun 2026 yaitu sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah ini sama seperti tahun sebelumnya dan Indonesia ada di posisi pertama yaitu mengirimkan 221.000 jemaah haji, lalu ada Pakistan

Pakistan, India, Bangladesh, Iran, Nigeria, Aljazair, Turki, Mesir, dan Sudan, lalu beberapa negara lainnya, begitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ini juga apa namanya, salah satu informasi yang sangat luar biasa, karena matahari tepat di atas Ka'bah saat hari Arafah. Fenomena ini hanya terjadi 33 tahun sekali begitu. Fenomena astronomi langka terjadi ya saat hari Arafah 2026 hari ini, ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Momen ini disebut hanya terjadi sekitar sekali dalam 33 tahun karena bertepatan langsung dengan hari Arafah dalam kalender Hijriah. Dan saat fenomena berlangsung, bayangkan di sekitar Ka'bah bahkan disebut hampir menghilang karena posisi matahari berada tepat di titik zenit. Fenomena ini dikenal sebagai Rasdul Qiblah atau istimewa azam, yang biasanya dimanfaatkan umat muslim untuk mengecek arah kiblat secara akurat. Menurut laporan astronomi, peristiwa serupa terakhir kali terjadi pada tahun 1993. Banyak umat muslim pun menantikan momen langka ini karena dinilai memiliki nilai spiritual sekaligus ilmiah yang istimewa, teman Pro 2. Dan dampak Saudi Vision 2030, kuota haji Republik Indonesia tembus 600 ribu dan masa tunggu bisa turun menjadi 10 tahun, teman Pro 2.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah. Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya.
0: Coba-coba, nah, mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, masuk teleponnya, coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita tepat di pukul 8:04. Sekarang waktunya saya ajakin kamu untuk bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Musik Live Chat Nasional. Selamat mengikuti.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijawab Allah.
0: Amin. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you.
0: Sesuai
1: dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama produser.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kado bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Produ FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Produ FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi KD gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska. Juga Adis dan bersama saya, kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, Angga, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Kadet berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin Mimi Kadet juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi, sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia, berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti
1: menyatu
0: ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa ya, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai autotune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
0: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai dua lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: gitu. Dia langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu enggak sih biasanya Mimi Kadet tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimik Ade gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimik Ade yang agak-agak apa ya,
1: agak detail
0: tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama saya gitu.
0: Ya kan? Bener.
1: Ya benar kan? Bener. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. Lebih saya ke pikir situ, ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya gak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Dengan, waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di off air tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau mereka ini pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: dipraktikin aja gitu ya.
1: Kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua harga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi Kade, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagusnya, pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
1: Iya
0: ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari. Januari.
0: Bulan puasa
1: ya, Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan gak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih,
1: bisa dia mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering enggak bisa tidur ya.
1: Jelas gitu ya.
0: Iya kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: berbunga, pasti
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia. I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul. I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi bilang Mimi Kade gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kade gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah, lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang gak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya, kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: gak ada ya,
1: up and downnya gak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh gak pernah khawatir gitu ya. Gak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana, di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren. Gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu ya, mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu, kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya, Mikade ya, berarti ya.
1: Menikmati dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin dari panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini kalau ini waktu-waktu
1: bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir. Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal, betul. Penonton jadi terbatas untuk

0: pun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu kayaknya
1: berjejer. Kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
0: Benar, pingin koleksi CD atau apa, itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, oh ya. Sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hibdut.
1: Hibdut pengen ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita. Di produksi mereka itu.
1: Itu kok sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Ya. Tapi kan kita ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending gitu ya. Itu keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya tarik sama ulur, gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, ya. Itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya tadi.
0: Doa kita tadi dikabulkan
1: saat konser. Iya sih penting banget ya, kita kan mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa jelas, bisa di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih

0: Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
1: boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya, berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan, Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin usunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih?
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Jadi di tempat core-nya. Kung Fu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
1: waduh,
0: atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais gitu ya, canggih-canggih
0: kayaknya sih
1: ya, nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintanya. Terima kasih Angga buat thank you.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama, sehat terus.
0: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Thank you, Merdeka.
0: Ya teman berdua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ditemenin sama Nadila. Saya punya beberapa informasi teman Pro 2. Salah satunya adalah beberapa amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha. Nah, kira-kira apa aja tuh teman Pro 2? Jadi ada sejumlah amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha yang harus dilaksanakan supaya hari raya Idul Adha jauh lebih berkah begitu ya. Dan amalan-amalan ini tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga cara untuk menyambut hari raya atau melaksanakan hari raya dengan hati yang bersih dan penuh rasa syukur teman Pro 2. Dan ini saya rangkum dari laman resmi MUI dan juga NU Online. Jadi ada beberapa amalan sunnah yang mesti dilakukan saat sebelum sholat Idul Adha di hari raya Idul Adha ya teman Pro 2. Informasinya akan saya lanjutkan sesaat lagi. Pastikan tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma, seandainya

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
3: Okay.
2: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp.
3: Oke. Okay. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
4: Iya.
3: Apa gitu namanya?
4: Mortal Camp, Blue Training Camp.
3: Blue Training Camp, ya.
4: Catur Fit Camp. Venom.
2: Iya.
4: Venom, terus apa namanya?
2: Elite Camp.
4: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
3: Sudah 6.
4: Sudah 6 ya. Okay. Nanti kalau kelupaan satu.
3: Ya, sering kali ya.
4: Saya lupa. Terus
3: okay, baik.
4: Merajin yang lain. Saya tidak disebut ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM Marari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha, teman Pro 2, adalah menghidupkan malam takbiran. Jadi malam sebelum Idul Adha itu dikenal sebagai malam takbiran ya. Jadi pada malam ini umat muslim dianjurkan memperbanyak takbir, zikir, doa, membaca Al-Quran hingga saat malam, hingga sholat malam gitu. Malam takbiran juga termasuk waktu yang baik untuk berdoa karena dipercaya sebagai salah satu waktu mustajab ya. Dan takbiran Idul Adha biasanya mulai dikumandangkan sejak malam hari raya hingga hari tasyrik terakhir, yaitu 13 Zulhijjah. Suasana takbiran juga menjadi tanda kebahagiaan umat muslim dalam menyambut hari raya. Lalu yang berikutnya adalah mandi sebelum sholat Id. Sebelum berangkat sholat Idul Adha, umat muslim dianjurkan mandi terlebih dahulu. Tujuannya agar tubuh bersih, segar, teman berdua, dan juga lebih siap untuk menjalankan ibadah. Ya, waktu mandi sunnah Idul Adha itu dimulai sejak pertengahan malam hingga sebelum berangkat sholat. Namun, waktu paling utama adalah setelah sholat subuh. Sunnah ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, termasuk yang sedang berhalangan sholat seperti haid ya, atau nifas, teman berdua.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur. Jadi, Feki,
4: ya.
3: Pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
4: Di peran pendukung itu sangat krusial gitu. Mm-hmm. Ya. Jadi, ya Melia.
3: Iya kak.
4: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu. Gak mungkin langsung plak gitu ya.
3: Iya, rubuh dong.
4: Rubuh ya. Apalagi palu gitu kan.
3: Gempanya
4: jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali memberikan itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak dan itu terpatri. Jadi ketika dia dewasa gitu kan ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menemukan satu kepedulian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman Radio ya. Selanjutnya, memakai pakaian terbaik dan juga bersih ini menjadi salah satu amalan sunnah yang mesti dilakukan sebelum sholat Idul Adha. Hari raya merupakan momen istimewa sehingga umat muslim dianjurkan memakai pakaian terbaik yang dimiliki, tidak harus baru atau mahal ya teman berdua, yang penting bersih, rapi dan juga sopan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan memakai wewangian secukupnya agar tubuh tetap harum dan nyaman saat berkumpul bersama jemaah lainnya. Namun penggunaan parfum berlebihan tidak dianjurkan, terutama bagi perempuan begitu ya. Lalu memotong kuku dan menjaga kebersihan diri teman berdua. Selain mandi, menjaga kebersihan diri juga termasuk sunnah sebelum sholat Idul Adha. Beberapa hal yang dianjurkan antara lain memotong kuku, merapikan rambut, menggosok gigi dan membersihkan badan dari bau yang tidak sedap. Dan amalan ini dilakukan agar seseorang tampil lebih bersih dan nyaman saat bertemu banyak orang di hari raya. Lalu berikutnya, tidak makan sebelum sholat Idul Adha ya. Jadi tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Jadi berbeda dengan Idul Fitri, umat muslim dianjurkan tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha ya teman berdua. Rasulullah SAW biasanya baru makan setelah pulang dari sholat Id. Jika memungkinkan, makanan pertama yang dikonsumsi adalah daging kurban. Dan sunnah ini menjadi salah satu pembeda antara Idul Fitri dan juga Idul Adha. Oke, masih ada dua lagi teman berdua sunnah yang dilakukan sebelum sholat Idul Adha. Akan saya bagikan informasinya sesaat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri? Kan tidak.
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita.

0: berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
1: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya. Setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
0: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
1: Anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
0: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses mengolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
2: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
0: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor boksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
2: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
3: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
1: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
5: Halo.
4: Kamu kelas berapa?
5: Aku kelas 2 SMA.
4: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way, kamu umur berapa sih?
5: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
4: 17 tahun. Jadi masih dalam kategori remaja ya. Ya. Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
5: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu.
4: Oh, SMA Madani. Iya. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
5: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi, tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
4: Oh, oke. Okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan? Yeah. Terus ke tingkat nasional. Yeah. Di nasional kamu juara satu lagi.
5: Yeah.
4: Oh my God. Mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih. Pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
5: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
4: Oh, gitu. Itu tugasnya ya? Yeah. Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
5: Yeah.
4: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu. Iya. Ya. Iya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
5: Iya, ada Kak. Uh-huh. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
4: okay.
5: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
4: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
5: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
4: Kota Palu. Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
6: Iya, bener.
5: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya? Oh, iya. Sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain.
6: Konsepnya gitu mungkin ya.
7: Konsepnya, oke, baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso food court, bakso, ya? Food court. Jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh. Udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga, Kak. Gitu.
5: Jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
7: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja, Kak.
6: Daging sama
7: itu dulu.
6: Kulit.
7: Iya, kulit ayam. Oh, okay.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya teman Pro 2, amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha adalah berangkat ke tempat sholat dengan berjalan kaki. Jika jarak memungkinkan, umat muslim dianjurkan berjalan kaki menuju tempat sholat Idul Adha ya. Selain mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berjalan kaki juga menjadi kesempatan untuk memperbanyak zikir dan bertemu sesama muslim. Rasulullah juga diketahui melewati jalan yang berbeda saat pergi dan pulang dari sholat Id. Hal ini dilakukan agar bisa lebih banyak menyapa dan bersilaturahmi dengan banyak orang. Lalu yang berikutnya adalah memperbanyak takbir dalam perjalanan. Saat menuju masjid atau lapangan tempat sholat Id, umat muslim dianjurkan terus memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan juga tahlil. Takbir menjadi bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga ungkapan rasa syukur atas datangnya hari raya. Selain menambah pahala, suasana takbir juga membuat hari raya terasa lebih khusyuk dan juga penuh kebersamaan teman berdua. Dan itu dia beragam amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha yang bisa kamu lakukan. Selamat menjalankan ibadah sholat Idul Adha dan selamat merayakan Lebaran Haji ya teman Pro 2, atau Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Berarti marketing untuk 13 outlet.
6: Iya kak.
5: Saya rasa itu tidak mudah ya.
6: Iya.
5: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
6: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak.
5: Lebih ke promosi gitu.
6: Iya, promosi.
5: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
7: Baik kan sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
5: Senyum.
7: Iya, harus bisa senyum.
5: Sopan.
7: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
5: Dasar, ya? Senyum, sopan dan ramah.
7: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
5: Itu dari mana kita taunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
7: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli, itu kita lakukan pendekatan.
5: Oh, itu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya, saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
7: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini informasinya mengenai aturan pembagian daging kurban. Siapa aja yang berhak menerimanya, teman Pro 2? Jadi pembagian daging kurban itu menjadi topik yang paling sering diperbincangkan menjelang ataupun saat Hari Raya Idul Adha. Meski terlihat sederhana, nyatanya masih banyak orang yang bingung mengenai siapa saja yang sebenarnya paling berhak menerima daging tersebut, dan apakah orang yang berkurban atau sohibul kurban boleh ikut mengonsumsinya. Perlu dipahami teman Pro 2 bahwa pembagian daging kurban bukan sekadar tradisi ya, melainkan memiliki aturan dan ajaran anjuran tersendiri dalam syariat Islam. Al-Quran secara khusus menyinggung golongan penerima daging kurban, terutama kelompok fakir dan juga miskin. Nah, maka dari itu teman Pro 2, dalam surat Al-Hajj ayat 28 disebutkan, maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Dan berdasarkan ayat tersebut, daging kurban tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga bagi orang yang berkurban itu sendiri. Dilansir dari NU Online, ada 3 golongan utama penerima daging kurban, teman Pro 2. Lalu kira-kira siapa saja yang berhak? Informasinya sesaat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 50M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
0: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Itu tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ada tiga kategori teman berdua orang yang berhak ya menerima pembagian daging kurban. Yang pertama adalah orang yang berkurban atau sohibul kurban. Jadi orang yang berkurban ini diperbolehkan memakan daging kurbannya sendiri, dan daging tersebut bisa langsung dimasak maupun disimpan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Lalu orang terdekat dan juga kerabat. Daging kurban ini juga boleh diberikan kepada orang-orang terdekat seperti kerabat, tetangga maupun teman, meskipun mereka bukan termaksud golongan fakir atau miskin ya. Pemberian ini bersifat hadiah untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi rezeki. Artinya pembagian kurban sangat fleksibel agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar secara meluas. Dan teman berdua, lalu berikutnya fakir dan miskin. Ini ada di harusnya di nomor 2 gitu ya. Golongan ini merupakan prioritas utama dalam pembagian kurban. Pemberian daging kepada fakir miskin itu bersifat sedekah. Tujuannya adalah sebagai bentuk kepedulian sosial dan sarana berbagi kebahagiaan kepada mereka yang kesulitan secara ekonomi. Dan teman berdua, melansir dari Muhammadiyah, tips tambahan untuk pembagian kurban, segar adalah utama. Pastikan daging dibagikan dalam keadaan bersih dan segar segera setelah proses penyembelihan. Lalu utamakan yang membutuhkan. Meski kerabat boleh menerima, pastikan kuota untuk fakir miskin di lingkungan sekitar sudah terpenuhi terlebih dahulu. Lalu gunakan wadah ramah lingkungan. Sejalan dengan tren gaya hidup berkelanjutan, kamu bisa menggunakan besek bambu atau daun jati sebagai pengganti kantong plastik ya. Dan Kota Palu juga disarankan, Wali Kota Palu juga menyarankan tidak menggunakan plastik ya teman produs saat pembagian daging kurban nanti. Oke, so guys, itu dia informasi yang dapat saya bagikan untuk kamu malam hari ini. Dan selesai sudah saya temenin kamu. Program terakhir ada Jazz Music sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah atau pukul 24 ya. Terima kasih, selamat merayakan Idul Adha ya, 1447 Hijri ya. Well, teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di berdua, teman terbaik.

0: yang kita lihat di mukaku sayang tuh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian, krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati, nah. Kalau nggak cocok, itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka glow. Lihat aja nanti. Aduh, sis, gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan, udah aku bilangin. Cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk kecantikan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
2: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Rabu 27 Mei 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu...

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: 2.
1: Wasmiu Intro 2. Intro 2.
0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. Panitia Kurban Masjid Raya Baitul Khairat Kota Palu mengonfirmasi telah menerima total 8 ekor sapi kurban untuk disalurkan pada Idul Adha hari ini. Salah satu hewan kurban utama yang akan disembelih merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot lebih dari 900 kg. Jumlah lokasi paket kurban tersebut, teman Pro 2, nantinya akan didistribusikan menggunakan skema kupon. Selanjutnya, teman Pro 2, grup K-pop BTS kembali mencetak prestasi di panggung musik International American Music Awards 2026. Mereka berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year, dan BTS juga membawa pulang penghargaan Song of the Year Summer lewat lagu Swim, teman Pro 2. Kemenangan tersebut diraih setelah BTS mengalahkan sejumlah musisi ternama dunia. Beberapa di antaranya adalah Bad Bunny, Bruno Mars, Harry Styles, dan Justin Bieber. Dan terakhir, teman Pro 2, Prime Video merilis trailer perdana Vote Rising, serial prequel dari The Boys. Serial ini akan menelusuri awal mula Vote International dan dijadwalkan tayang eksklusif di Prime Video pada 2027 mendatang. Dalam trailer itu, teman Pro 2, Jensen Ackles kembali tampil sebagai Soldier Boy, sementara Aya Cass muncul sebagai Clara Vote. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Kota Palu, selamat pagi Sulawesi Tengah, dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2022. Takabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin dari lubuk hati yang paling dalam teman 2022. Di jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah di hari Rabu yang penuh berkah ini, penuh kemenangan dan tentunya penuh dengan gema takbir ini, saya Iyek Maulana yang hadir menemani langkah pagi kamu yang super duper luar biasa dalam program Spada. Selamat pagi teman 2022, tentunya di frekuensi kita, kesayangan kita semua, di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Wah, rasanya teman Pro 2, energi pagi ini benar-benar beda ya teman Pro 2. Ada rasa haru, rasa bahagia, dan pastinya semangat yang menggebu-gebu nih menyelimuti seluruh sudut kota tercinta, guys. Mulai dari indahnya kota Palu sampai mungkin kehangatan di pusat kota, di lapangan Fotolemo sana teman Pro 2, yang mana di sana bakalan jadi tempat sholat Id Adha gitu ya teman Pro 2. Di sana bakal banyak orang-orang berkumpul untuk sholat teman Pro 2. Dan pagi ini memang adalah momen di mana buat kita untuk merayakan arti dari sebuah keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian yang nyata teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pagi ini udah rapi, udah wangi dengan pakaian terbaiknya nih, sudah bersiap-siap melangkah menuju masjid atau lapangan untuk menunaikan ibadah sholat Id, mari kita bawa semangat pengorbanan itu di dalam dada kita teman Pro 2. Karena Idul Adha bukan cuma soal seberapa besar hewan kurban yang disembelih, tapi tentang seberapa besar keikhlasan kita untuk berbagi kebahagiaan, meruntuhkan ego, dan merangkul sesama tanpa memandang perbedaan. Hari ini teman Pro 2, kita buktikan bahwa kebersamaan kita sebagai anak muda Palu itu solid dan penuh dengan toleransi. Nah, sepanjang hari nanti teman Pro 2 yang spesial ini, Spada bakal terus mengudara nemenin aktivitas kamu teman Pro 2, mulai dari persiapan sholat Id, keseruan prosesi kurban lingkungan sekitar kamu, atau mungkin nanti sampai momen kumpul keluarga kamu untuk menikmati hidangan di rumah kamu. Ya enggak sih teman Pro 2? Saya udah nyiapin informasi-informasi hangat tentunya seputar perayaan Idul Adha di Sulawesi Tengah, obrolan edukatif juga yang bakal mencerahkan jiwa. Dan pastinya tentunya teman Pro 2 dengan deretan lagu-lagu religi dan juga lagu-lagu favorit kalian semua tentunya, yang penuh semangat buat memboostar hari raya kamu jadi makin berkesan tentunya teman Pro 2. Yuk kita ramaikan pagi ini di hari raya Idul Adha ini. Saya juga pengen dengar atau mau absen kalian dulu dong teman Pro 2, dari masjid atau lapangan mana nih posisi kamu lagi sekarang lagi dengerin saya gitu. Dan apa sih tradisi unik keluarga kamu yang paling wajib dilakuin pas pagi-pagi di Idul Adha teman Pro 2? Silakan di WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa langsung DM Instagram di @pro2palu, dan juga kamu boleh komen-komen di aplikasi RRI Digital. Saya tungguin teman Pro 2, dan juga selain cerita-cerita seru kamu tadi teman Pro 2, kalian juga boleh request lagu favorit kalian di Pro 2 FM Palu.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mukanya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya kamu.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal, seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku, sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau Orang Dengan Gangguan Jiwa atau OMDK, Orang Dengan Masalah Kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial, contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman berdua, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
2: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masjid ini kami juga mendapatkan informasi bahwa jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Tengah dan pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD Sulawesi Tengah juga akan turut ikut ambil bagian untuk menunaikan sholat sunnah dua rakaat di masjid ini. Pendengar, untuk sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya Baitul Hairat kali ini merupakan menjadi yang pertama ya rekan Sidik, mengingat sejak diresmikan dan difungsikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid pada akhir tahun, tepatnya Desember
1: tepatnya 4 Desember 2025 lalu rekan Sofyan.
0: Iya. Dan ini menjadi perdana untuk pelaksanaan sholat sunnah Hari Raya Idul Adha. Begitupun juga untuk Hari Raya Idul Fitri kemarin ya rekan Sidik.
1: Artinya tahun ini menjadi spesial bagi kita masyarakat Sulawesi Tengah, bahwa dengan sejak diresmikannya ikon baru masjid terbesar di Sulawesi Tengah, dan juga masjid raya ini menjadi salah satu yang dapat menjadi kebanggaan kita masyarakat Sulawesi Tengah, bahwa masjid ini menjadi salah satu dapat dijadikan sebagai salah satu wisata religi bagi kita masyarakat Sulawesi Tengah. Pendengar, dapat kami informasikan juga buat Anda pendengar bahwa untuk tahun ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan bahkan hampir 100 hewan kurban.
0: Iya, benar.
1: Dan di mana diterbagi dari seluruh kabupaten kota atau 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah, pendengar.
0: Iya.
1: Berdasarkan informasi yang kami himpun langsung dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah sejak informasi sejak Selasa kemarin, bahwa pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar 5 ekor sapi untuk 13 kabupaten kota. Itu yang bantuan langsung dari pemerintah daerah.
0: Iya. Ya, rekan Sidik, sekaitan dengan hewan kurban yang akan disembelih pada selesai atau seusai sholat Idul Adha ini, kami dapatkan informasi bahwa di masjid ini terdapat 1 ekor sapi kurban dari Presiden RI.
1: Benar.
0: Dan juga milik dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, terkait masjid ini juga pendengar, kami sampaikan Masjid Raya Baitul Hairat sendiri menjadi salah satu ikon religi di Kota Palu yang setiap tahunnya dipadati masyarakat, bahkan sebelum difungsikan masyarakat sudah meramaikan halaman masjid untuk berbagai kegiatan ya rekan Sidik. Nah, dengan arsitektur megah dan kapasitas yang mampu menampung hingga sekitar 10.000 jamaah khusus di dalam ruangan masjid, masjid ini menjadi pusat berkumpulnya umat muslim dari berbagai wilayah di Kota Palu dan sekitarnya ya rekan Sidik.
1: Ya benar, sejak diresmikan pada 4 Desember tahun 2025 kemarin, bahwa benar sekali Masjid Raya Baitul Hairat ini kembali menjadi salah satu alternatif dan juga wisata religi bagi kita masyarakat Sulawesi Tengah yang ingin bersama-sama melaksanakan ibadah, tentunya dengan masjid kebanggaan kita bersama, masjid yang terbesar di Sulawesi Tengah yang telah diresmikan oleh Bapak Gubernur dan juga mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Untuk kami informasikan kembali buat Anda pendengar bahwa setelah pelaksanaan sholat Idul Adha ini, nanti Bapak Gubernur secara langsung menyerahkan secara simbolis sapi bantuan Presiden, yang informasinya bahwa sapi bantuan kemasyarakatan Presiden ini seberat 922 kg yang akan disalurkan kepada masyarakat sekitar Masjid Raya Baitul Hairat. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan pendengar, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban. Nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima sebagai penerima daging hewan kurban. Dan juga berdasarkan informasi sejak Selasa kemarin, mendengar bahwa sebanyak 800 masyarakat telah terdaftar sebagai penerima manfaat hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat ini, dan juga masih akan terus bertambah sesuai dengan kapasitas atau daging yang dapat dibagikan kepada masyarakat.
0: Ya, berarti rekan Sidik, sapi kurban ini akan dibagikan khusus masyarakat yang sudah memiliki kupon ya. Dan apakah memang hanya sebatas lingkaran atau maksud kami sekitar Masjid Raya Baitul Khairat Palu?
1: Rekan Sidik? Berdasarkan informasi dari sekretaris, maksud kami Biro Kesejahteraan Rakyat.

0: staf yang kosong yang bisa ditempati. Begitupun juga untuk di staf perempuan di lantai 2, berdasarkan pantauan kami pendengar, nampak full, artinya untuk kapasitas di dalam masjid ini sudah terpenuhi. Adapun pantauan kami di halaman Masjid Raya Baitul Khairat Palu juga nampak masyarakat mulai memadati area masjid untuk ikut melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, jika kita menilik sejarahnya, Idul Adha berawal dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut hingga akhirnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban bagi umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah, rekan Sidik.
1: Ya, benar sekali, rekan Safian, dan juga pendengar dapat kami gambarkan situasi saat ini di dalam Masjid Raya Baitul Khairat bahwa masyarakat di saf bagian laki-laki sepertinya sudah, seperti yang Sofian katakan tadi, bahwa sudah dipadati dan juga sudah penuh. Dan berdasarkan kami lihat di sekitaran jalan, sekitaran Masjid Raya Baitul Khairat, bahwa masyarakat masih terus berdatangan, tentunya antusiasme untuk melaksanakan sholat ibadah di masjid kebanggaan kita, masjid terbesar di Sulawesi Tengah.
0: Ya, rekan Sidik, sepertinya ini menggambarkan seperti semangat pengorbanan ya.
1: Benar.
0: Dan kepedulian sosial. Nah, itu terasa begitu kuat di tengah masyarakat. Selain melaksanakan sholat, maksud kami sholat Idul Adha, sejumlah panitia kurban juga kita lewatkan ya. Tampak telah bersiap untuk nantinya melaksanakan penyembelian hewan kurban yang nantinya akan dibagikan, seperti yang disampaikan oleh rekan Sidik.
1: Ya, untuk hewan kurban dapat kami informasikan kembali bahwa selain dari sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, bahwa juga ada satu ekor sapi milik Gubernur Sulawesi Tengah yang disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Selain itu juga ada satu ekor sapi juga dari anggota DPR RI asal Sulawesi Tengah, Bapak Muhyiddin M. Said, dan juga Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas juga turut ambil bagian untuk berkurban melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Dan juga pendengar, masih situasi di Masjid Raya Baitul Khairat ini masih terus terasa begitu antusias dan juga begitu khidmat menjelang pelaksanaan ibadah salat Idul Adha yang kurang lebih sekitar 7 menit lagi akan dilaksanakan secara berjamaah, pendengar.
0: Ya, rekan Sidik, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Masjid Raya Baitul Khairat Palu, bahwa beberapa yang bertindak di masjid ini antara lain yakni khatib, yakni Dr. Haji Ahmad Fahmi Jawas, LC/MA, di mana beliau merupakan ketua Majelis Subuh Berkah Sulteng. Ya, begitupun untuk imam, yakni Ustadz Ubaidillah Saleh Al-Bugizi, yang merupakan imam utama Masjid Raya Baitul Khairat Palu. Kemudian ada juga pemandu tata cara sholat, di mana sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha akan disampaikan tata cara sholat sunnah tersebut, yakni Ustadz Abjan Jauhari Serjana Agama. Dan kemudian untuk yang bertugas sebagai bilal pada pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha kali ini, yakni Ustadz Ifzan Jauhati Sarjana Agama. Dan pendengar, dapat kita dengarkan secara saksama dari pihak penyelenggara mengumumkan terkait pihak-pihak yang akan bertugas dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah 2 rakaat Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, rekan Sidik.
1: Baik, rekan Sofian, kembali kami informasikan buat Anda pendengar bahwa masyarakat Sulawesi Tengah saat ini di sekitaran Masjid Raya Baitul Khairat masih terus berdatangan, baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraannya bermotor, masih terus berdatangan meski dapat kami lihat bahwa situasi di saf bagian laki-laki telah dipenuhi oleh seluruh masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah sholat. Dan juga di jajaran saf

0: bagian depan dapat kami gambarkan bahwa sejumlah pimpinan kepala OPD, organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga turut hadir di Masjid Raya Baitul Khairat ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah, pendengar. Dan juga nuansa di dalam Masjid Raya Baitul Khairat ini masih bersuasana kebanyakan didominasi, maksud kami, oleh masyarakat yang mengenakan pakaian putih dan juga hitam, tentunya sebagai warna yang sering kita nikmati, kita lihat, maksud kami, di setiap pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Seperti yang bisa Anda dengar suara di belakang kami, bahwa saat ini pihak panitia masjid masih sedang menjelaskan untuk beberapa hal sebelum dilaksanakan ibadah sholat berjamaah tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti, ya,
1: rekan. Iya, rekan Sidik, dari pantauan kami saat ini jumlah jamaah yang hadir nampak melebihi kapasitas utama masjid, ya.
0: Benar.
1: Hal itu tercermin dari kepadatan jumlah jamaah, baik di saf laki-laki maupun di saf perempuan, begitupun juga dengan jamaah yang berada di luar halaman masjid yang akan ikut melaksanakan sholat sunnah dua rakaat hari raya Idul Adha 1447 Hijrah. Meski begitu, rekan Sidik, dengan kepadatan jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha ini, suasana di masjid baik di dalam maupun di luar tampak berjalan kondusif. Hal ini juga didukung dengan dari pihak panitia masjid yang mengatur arus jamaah untuk mengikuti sholat, dan juga dari pihak keamanan yang mengatur kendaraan maupun arus lalu lintas di sekitaran masjid.
0: Masjid Raya Baitul Khairat, pendengar. Iya, dan juga di setiap sudut jalan di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat terdapat petugas dari Dinas Perhubungan maupun pihak kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat, mengingat hampir ribuan masyarakat Sulawesi Tengah melaksanakan ibadah sholat di masjid terbesar kita, masjid kebanggaan kita, masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, pendengar. Sesaat lagi, pendengar, kita akan melaksanakan sholat ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah. Dan juga kami mewakili rekan-rekan yang bertugas bahwa mengucapkan selamat mengikuti ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah langsung dari Masjid Raya Baitul Khairat, pendengar.
1: Kita akhiri bahan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebelum kita melaksanakan dan mendengarkan khatib akan menyampaikan khutbahnya, akan didahulukan dengan salat sunat Id 2 rakaat. Salat sunat Id 2 rakaat ini sama sebagaimana salat sunat yang lain. Akan tetapi ditambahkan dengan tasbih di tengah-tengah salat sunat tersebut. Oleh karena itu, karena salat sunat ini dalam setahun cuma 2 kali kita laksanakan, maka perlu kami ingatkan kembali bagi kita yang tua-tua, terutama bagi para kaum pemula, terlebih lagi anak-anak kita yang insya Allah akan membersamai kita dalam melaksanakan salat Id ini. Tentunya yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Niat ini sebetulnya tidak dilafalkan, tapi untuk menguatkan, mentaukidkan hati kita melaksanakan salat Id, maka kita taukidkan dengan melafalkan ucapannya. Bagaimana ucapannya? Usalli sunnatan Idil Adha rak'atani. Karena kita makmum, maka kita menggunakan makmuman lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melafalkan sunat Allahu Akbar, dilanjutkan dengan doa iftitah. Allahu Akbar, kita lanjutkan dengan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhir, sampai selesai. Itu belum terhitung. Setelah selesai, baru kita mulai. Imam akan menuntun kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Sebanyak 7 kali takbir. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang kita hafal. Kemudian kita ruku sebagaimana salat sunat biasa. Kemudian kita bangkit lagi pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, setelah kita bangkit dari sujud, kemudian kita bertakbir lagi sebanyak 5 kali. Kemudian di selah-selah takbir, tetap kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita mengikuti bacaan Fatihah dan ayat oleh imam yang nanti menuntun dan memimpin kita dalam salat. Mungkin inilah beberapa bagian yang penting yang kami ingin dapatkan sampaikan. Semoga salat kita mendapatkan keberkahan dan senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: As-salatu jamatul Idul Adha rahimakumullah.

Sergio. ¡Uno!

يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر. Ketahuilah bahwa hari ini adalah hari raya yang sangat agung. Fataqarrabu ila Allahi fil nahar, maka dekatkanlah diri kalian dengan berkorban. Wa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar, apabila khatib telah naik atas mimbar, ansitu wasma'u wa athi'u, diamlah, dengarkan dan taati. Oleh karenanya, apabila khatib telah naik ke atas mimbar, maka sekiranya kita mengikuti seksama apa yang telah disampaikan oleh khatib, sehingga kita dalam menjalankan amal ibadah ini senantiasa diberkahi, diridhai serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أوجد هذا الوجود بقدرة الخالق الودود، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المعبود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الناس والأبرار في الوجود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم المعبود. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. جماعة سيدنا عيد الأضحى برحمة الله، pada hari ini, pada tanggal 10 Zulhijjah, segenap semua makhluk-makhluk Allah, bukan hanya manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakbir dan bertahmid, tapi semua makhluk-makhluk Allah, bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi semua makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di lautan, baik yang ada di udara, baik yang ada di langit, fokus sab'a samawat, semuanya bertakbir dan bertahmid dan bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa huwa al-azizul hakim. Telah bertasbih apa saja semua makhluk-makhluk Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semuanya bertasbih dan bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya mengagungkan asma Allah. Semua membesarkan asma Allah. Karena dialah Allah al-Khaliq, yang maha di atas segala-galanya, yang maha menciptakan, yang telah menciptakan semua makhluk Allah, yang telah menciptakan manusia dan mengetahui rahasia dalam dirinya. Bahkan dialah Allah yang telah menciptakan manusia dan mengetahui segala bentuk sel yang ada dalam dirinya. Bahkan mengatur rezeki untuk mereka. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita hambanya. Menciptakan kita untuk sujud kepadanya. Menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Bukan menjadi hambanya dunia. Bukan menjadi hambanya syaitan. Bukan menjadi hambanya hawa nafsu, bukan menjadi hambanya ego, tapi hanya menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Al-Khaliq, Al-Razzaq. Dialah Allah yang maha menciptakan dan juga yang maha mengatur rezeki bagi hamba-hambanya. Bahkan bukan hanya manusia yang Allah atur rezekinya, bahkan semua makhluk Allah yang bertebaran di udara, yang ada di lautan, yang ada di samudera, baik yang dari yang paling besar sampai yang paling terkecil. Karena dialah Allah yang maha di atas segala-galanya. Oleh karena itu, pada hari ini kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, khatib memberikan peringatan kepada kita untuk kesempurnakan salat Idul Adha, maka jangan ada di antara kita yang keluar di sana.
tentang khutbah. Karena mendengarkan khutbah Idul Adha itu merupakan rukun daripada salat Id. Bagi mereka yang ingin sempurna salat Idul Adha pada hari ini, maka tidak ada di antara mereka yang keluar dan bergerak untuk keluar, sehingga mereka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Khatib memberikan peringatan kepada mereka yang sudah bersiap-siap ingin keluar, maka hentikan langkahmu, hentikan gerakanmu, karena itu akan menyebabkan tidak sempurnanya salat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an mengenai tentang keistimewaan dan kemuliaan hari-hari besar ini? Hari ke-10 dari awal tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, yang merupakan waktu-waktu yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wal layal asr wal syafi'i wal witr wal layli idza yasr. Yang artinya, demi waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, demi waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, wa layal asr, dan Allah bersumpah lagi, dan demi malam-malam dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah, wa syafi'i wal witr, dan Allah bersumpah lagi, dan demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Apa itu bilangan genap? Tanggal 10 Zulhijjah. Apa itu bilangan ganjil? Tanggal 9 Zulhijjah, yaumul Arafah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua jemaah haji di Arafah, wukuf di padang Arafah, untuk menebus segala bentuk dosa maksiat yang pernah mereka lakukan, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah. Bayangkan begitu dahsyatnya sumpahnya Allah. Wal fajr, demi waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada apa di balik tanggal 10 Zulhijjah? Kenapa sampai Allah bersumpah begitu sangat pentingnya pada tanggal 10 Zulhijjah? Rupanya pada tanggal itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang sangat dia cintai. Harapannya, dambaannya, kasih sayangnya yang begitu dia tunggu-tunggu kelahirannya, bahkan sampai sudah mulai remaja, begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Dan Allah memperhatikan bagaimana gerakan, gerak-gerik Nabi Ibrahim. Rupanya dia lebih mencintai anaknya Nabi Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu agungnya, Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah kecintaannya kepada anaknya mengalahkan kecintaannya kepada Allah? Apakah kecintaannya kepada Allah berkurang dengan adanya anaknya Ismail alaihissalam? Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Dan ini merupakan simbol segala bentuk yang kita miliki, harta, benda, dan apa saja, bahkan anak, jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah perintahkan dalam mimpi yang begitu mulia, dan Allah abadikan dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran. Ya bunayya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk, fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba perhatikan ya jemaah. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya
melihatmu. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, lihatlah bagaimana menurutmu, bagaimana pandanganmu wahai anak. Fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Allah, jawaban dari seorang anak yang saleh, Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran yang begitu penting dari peristiwa Nabi Ibrahim ini bahwa jangan sampai kecintaan kita kepada semua yang kita miliki mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar cinta, tunduk hanya kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah uji dengan orang yang sangat dia cintai. Dan subhanallah, Nabi Ibrahim selamat dan sukses, dan Allah menukarkan Nabi Ismail dengan domba dari surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, begitu banyaknya pelajaran-pelajaran yang perlu kita sampaikan. Siti Hajar, ibu Nabi Ismail, di saat Allah Subhanahu wa taala menguji lagi kepada Nabi Ibrahim agar supaya dia meninggalkan istri dan anaknya di lembah ghairazi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang begitu kering, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Apa kata istrinya yang saleha? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Ibrahim, engkau meninggalkan kami di tempat yang begitu kering, tidak ada makanan sama sekali, tidak ada rombongan kafilah-kafilah yang akan datang di tempat yang begitu kering, wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diam dengan seribu bahasa. Kemudian Siti Hajar berkata, A'Allah amarka bihadza, Allah amarka bihadza, ya Nabi Allah, apakah Allah yang telah memerintahkanmu wahai Nabi Allah untuk melakukan ini? Baru Nabi Ibrahim berkata, na'am, Allah yang telah memerintahkan saya, Allah amarani bihadza. Coba perhatikan jawaban dari istri yang saleha, dari Siti Hajar. Apa kata beliau? Izan lan yudayyana Allah. Kalau begitu wahai Nabi Allah, kalau begitu wahai Nabi Ibrahim, izan lan yudayyana Allah, kalau begitu Allah tidak akan mensia-siakan kami, Allah tidak akan membiarkan kami, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Wa subhanallah, ya jamaah, begitu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka dan Siti Hajar mencari air ke sana kemari, dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa, dan di saat itulah dengan hentakan kaki kecil Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memancarkan air Zamzam yang begitu luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Artinya apa? Bahwa selama kita taat kepada Allah, selama kita hanya tunduk kepada Allah, selama kita hanya bertakwa kepada Allah, hanya takut kepada Allah, menyempurnakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, Allah tidak akan membiarkan kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Di saat kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan haknya, yaitu apa? Surga menanti kita di sana. Sabar dengan ketaatan Allah, sabar dengan segala bentuk perintah-perintah Allah, dan sabar atas semua agar supaya kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah,
pelajaran yang begitu besar. Kita juga diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi mereka yang sudah diberikan kelebihan harta, kecukupan harta. Maka jangan sampai mereka tidak menyembelih hewan kurban. Dan ini sangat diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhahi, fala yakrubanna musallana ala aw fala yuqarribanna musallana." Yang artinya, barang siapa dari umatku yang sudah memiliki kelebihan harta, sudah memiliki kelebihan harta, falam yudhahi, tapi dia tidak mau berkurban, tidak mau menyembelih hewan kurban, fala yuqarribanna musallana, jangan sekali-kali mereka mendekati masjid kami. Artinya apa? Nabi Muhammad sangat membenci mereka yang telah diberikan kelebihan harta tapi tidak mau berkorban, diberikan kelebihan harta tapi enggan untuk menyembelih hewan kurban. Mereka itulah termasuk orang-orang yang bakhil. Mereka itulah termasuk orang-orang yang pelit, kikir, bakhil. Dan mereka sangat dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal menyembelih hewan kurban bukan hanya sekedar kita sembelih, tapi disitulah Allah ingin ajarkan kepada kita bahwa di saat kita menyembelih hewan kurban dan mengalir darahnya sebelum dia menyentuh bumi, semua dosa pemimpin rumah tangga dan semua keluarganya yang hidup di bawah naungannya, maka mereka Allah hapuskan dosa-dosa. Bahkan bukan hanya itu ya jamaah, pelajaran yang begitu besar juga, Allah memerintahkan kita agar supaya kita harus menghilangkan sifat ego, sifat sombong. Kita menyembelih dan sekaligus juga menghilangkan segala bentuk sifat-sifat binatang, sifat sombong, sifat iri hati, dengki, bahkan sifat kikir kita harus hilangkan dari kehidupan ini. Allah ingin menumbuhkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, harus peduli kepada sesama, harus peduli kepada saudara-saudara kita, harus peduli kepada tetangga-tetangga kita, harus peduli kepada handai tulang kita, harus peduli. Faman lam yahtam bi'amr muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka tidak mau memperdulikan bagaimana urusan kaum muslimin, maka mereka tidak termasuk golongan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Oleh karena itu ya jamaah, hilangkan, sembelih sifat sombongmu, sembelih sifat kikirmu, sembelih sifat-sifat yang tercela yang ada dalam hatimu. Hilangkan kesombongan, hilangkan kedengkian, hilangkan kikir. Isi hatimu dengan sifat-sifat yang terpuji, kedermawanan, rendah hati. Jangan sombong, selalu rendah hati. Jangan sampai engkau merasa mulia di antara saudara-saudaramu. Jika engkau merasa mulia, maka itu tanda bahwa engkau itu sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan kita kesempatan, dan pada tanggal 10 Zulhijjah ini afdal amal, amal yang sangat dicintai Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih rawahul Bukhari, "Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang mana di mana hari tersebut amal ibadah sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai Allah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun umurnya pendek, ma baina 60 wa 70, antara 60 70, tapi diberikan keistimewaan waktu berbeda dengan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang umurnya sampai 1000 tahun. Umurnya umat Nabi Muhammad 60-70, tapi subhanallah diberikan keistimewaan waktu, diberikan kemuliaan waktu, di antaranya ayyamul asr, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan tanggal 10 ini
di hari raya Idul Adha ini, amal yang sangat dicintai Allah dan disaksikan semua para malaikat, disaksikan bumi dan langit, iraqatud dammi dzabih, yaitu mengalirkan darah sembelihan hewan kurban. Karena akan bersaksi semua bulu-bulunya, semua yang ada dalam tubuhnya, bahkan setiap helai bulu yang ada di hewan kurban tersebut, hasanah, walikulli hasanah kafarah, setiap kebaikan, setiap hasanah adalah kebaikan, dan setiap kebaikan adalah kafaratul dzunub, penebus dan penghancur dosa-dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Semua amal ibadah yang kita lakukan, semuanya itu tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itulah yang menyebabkan terhalangnya rezeki yang akan datang kepada kita. Dosa-dosa mula yang menyebabkan turunnya azab, musibah. Dosa-dosa mula penyebab turunnya berbagai macam malapetaka. Oleh karena itu, ya jamaah, Allah memerintahkan kita salat lima waktu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsa salawat wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat adh-dhunub limajtunibat al-kaba'ir. Lima waktu yang Allah perintahkan. Jumat kembali ke Jumat, Ramadan kembali ke Ramadan. Semuanya apa? Tujuannya apa? Kafaratul dhunub, penebus dan penghancur dosa-dosa. Maka begitulah pada tanggal 10 Zulhijjah ini Allah perintahkan lagi dan merupakan hukum daripada kurban tersebut, sunnah muakkad. Maka jangan sampai di antara kita yang tidak melaksanakan sunnah Nabi ini bagi kita yang memiliki kelebihan harta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Semoga insyaAllah pada tanggal 10 Zulhijjah ini, hari raya Idul Adha ini, akan memberikan kepada kita perubahan besar. Kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benar-benar taat kepada Allah seperti taatnya Nabi Ibrahim. Ketaatannya, kecintaannya sungguh sangat luar biasa. Dia lebih mencintai Allah melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada semua yang mereka miliki, yang dia miliki. Oleh karena itu, ya jamaah, kita masih diberikan nikmat umur panjang, segera bertobat kepada Allah. Segera bertobatlah kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa 'arduha 'iddatul muttaqin. Percepat langkahmu menuju ampunan Allah bagi mereka yang segera bertobat dan menuju ampunan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa maka mendapatkan surga luasnya seperti langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, memberikan nasihat kepada kita agar supaya kita ini selalu memiliki niat untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, "Tubu ila Allah yamnahuka mawahibuhu min adh-dhunubi allati fil 'unuki aglalu." Segera kalian bertobat kepada Allah dari segala bentuk dosa-dosa yang selalu membelenggu di leher kalian. Semakin bertambah dosa, maka semakin berat beban, ya jamaah. Semakin banyak dosa, semakin sulit dan berat perjalananmu ke surganya Allah. Maka bagaimana caranya agar supaya hilang ini beban, hilang ini belenggu? Tubu ila Allah. Segera bertobat kepada Allah. Dan Allah akan memberikan kepada kita maghfirahnya dan ampunannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Barakallahu walakum furahmat. Wa nafa'ani wa iyaakum fi min ayat wa dhikr hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru lillahi wa lakum. Fastaghfiru innahu huwal

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من الناجين واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم أنت الغفار يا الله أنك الله pengampun يا الله فاغفر ذنوبنا يا غفار ampunilah dosa-dosa kami يا الله masing-masing kami membawa beban dosa يا الله masing-masing kami membawa hati yang penuh dosa يا الله فاغفر ذنوبنا يا الله ampunilah dosa-dosa kami يا الله jangan sampai dosa maksiat yang pernah kami lakukan يا الله penyebab terhalangnya kami untuk masuk ke surga-Mu يا الله penyebab terhalangnya kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin faghfir dhunubana ya Ghaffar ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah ya Rabb jika kami nanti engkau kumpulkan di mahsyar jika kami engkau kumpulkan di mahsyar ya Allah tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Mu ya Allah harta benda yang kami miliki tidak ada manfaatnya sama sekali ya Allah kecuali amal ibadah yang pernah kami lakukan ya Allah berikanlah kami perlindunganmu ya Allah ya Rabbal Alamin yauma la zilla illa zilluh tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah ya Rabb anta sattar fastur uyubana engkau maha penutup aib tutupilah aib-aib kami ya Allah jangan nampakkan dosa aib yang telah kami lakukan ya Allah malu kami ya Allah di padang mahsyar engkau tampilkan engkau munculkan engkau perlihatkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah Fakfir zulubana ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah Ya Rabbal Alamin Ya Allah Jika dalam hati kami ya Allah Masih ada sifat-sifat yang tercela ya Allah Sifat sombong, iri hati, dengki Hilangkan ya Allah Hilangkan ya Allah Dan demi hari ini ya Allah Kami berkorban Kami berkorban ya Allah Dengan hewan sembelihan kami ya Allah Yang merupakan makna berkorban agar supaya kami sukses dunia maupun di akhirat ya Allah bukan hanya sekedar berkorban ya Allah tapi itu merupakan pelajaran besar agar supaya untuk mendapatkan kesuksesan mendapatkan keselamatan mendapatkan surga-Mu ya Allah kita harus rela berkorban untuk apa saja berkorban untuk demi kesehatan berkorban untuk demi pendidikan berkorban untuk demi kelancaran berkorban untuk demi keberkahan kami akan bergerak ya Allah ya Rabbal Alamin kami kesempatan itu ya Allah berikanlah kami usaha itu ya Allah berikanlah kami energi kekuatan untuk selalu sujud dan terus beribadah kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin Rasulullah mengajarkan Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik doa yang Rasulullah ajarkan kami akan lakukan
ربكم يا الله. اللهم عين على ذكرك يا الله. بنتو كامي على ذكرك untuk mengaku ya Allah, untuk mengaku ya Allah, wa syukrika untuk terus bersyukur kepada-Mu ya Allah, wa husni ibadatik, dan bantu kami untuk bagus, mampu untuk memperbaiki ibadah kami ya Allah. Berapa banyak waktu yang telah kami habiskan ya Allah, berapa banyak kesempatan yang telah kami habiskan dan kami sia-siakan ya Allah. Kadang kami tidak mendengarkan azan, bahkan azan berkumandang kami hanya melewatkan dengan begitu saja. Tapi kami lebih condong kepada HP kami. Kami lebih condong kepada hiburan mata kami. Padahal itu merupakan panggilan-Mu ya Allah. Panggilan untuk keselamatan. Panggilan untuk memenuhi surga-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Jika kami masih malas, berikanlah kami. Agar supaya kami rajin dan menghilangkan sesuatu yang malas ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami.